0: Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini,
1: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
0: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ, dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
2: Keren,
0: sebagai
2: keren,
0: alumni
2: keren.
0: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
2: Keren.
0: Dari sebesarnya seperti itu.
2: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. What it is, devil like who she, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, none tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Set a pulse, got me. Whole different animal. She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Pro 2.
1: Dua tipe yang terakhir, di mana tipe yang terakhir ini adalah INFJ, di mana ini dikenal sebagai individu yang memiliki fisik kuat serta pemahaman mendalam terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, sejak usia muda nih, mereka sudah menunjukkan kecenderungan untuk merencanakan masa depan dengan penuh pertimbangan. Kemandirian mereka tidak hanya terlihat dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari keteguhan dalam memegang nilai-nilai yang diyakini. Nah, mereka ini cenderung memiliki tujuan hidup yang jelas dan berusaha mencapai dengan cara yang sangat terarah. Selain itu, teman Pro 2, INFJ ini memiliki kemampuan refleksi diri yang tinggi sehingga mampu mengevaluasi setiap langkah yang mereka ambil. Hal ini membuat mereka lebih matang dalam menghadapi situasi serta mampu menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan perpaduan antara idealisme dan perencanaan yang matang, tipe ini tuh teman Pro 2 menunjukkan bahwa kemandirian tidak hanya berkaitan dengan aspek praktis, tetapi juga dengan kedewasaan emosional dan visi hidup yang kuat. Nah, kamu tipe yang mana nih teman Pro 2? Kamu bisa tes melalui website MBTI teman Pro 2, apakah kamu INFJ atau INTP teman Pro 2 atau INTJ? Bingung kan? Nah, selanjut lagi ada ISTJ dan juga INTJ teman Pro 2. Kalau aku kemarin masuknya di tipe ISTJ. Enggak tahu ya kalau sekarang udah berubah apa belum. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
5: Kalau tips itu aja sih yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli, cek air radiator, kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper, nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih, sama paling kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
3: Obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
2: Waduh. Jadi awalnya itu kan
1: coba-coba.
2: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak wah, ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
1: Yeah.
2: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak wah, aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
1: Aduh.
2: Mulai tuh.
1: Mulainya mulai tahun kapan sih?
2: Otak-otaknya tuh.
1: Tahun berapa sih, Bang,
2: dari
1: mulainya?
2: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
1: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
2: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh, bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
1: Iya, bener lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah, awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
5: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
4: Iya benar.
6: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
5: Sosial media benar.
6: Karena benar. Paling mudah merich out orang-orang umum.
5: Oh.
6: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
5: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
6: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
5: interaksi jawab, langsung ya
6: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
2: Jadi konten ya.
6: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
5: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
6: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
5: Segmented
6: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
2: Iya
6: gitu.
2: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
5: Anak Gen Z. Oh, oke. Okay.
2: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum?
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Pro 2. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana nih kabarnya di pukul 9 hari ini? Semoga yang udah bangun dengan mood bagus ya. Moodnya itu terus bertahan sampai nanti malam. Dan buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan ini, kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Hari ini kita bakal ngomongin soal Indonesia. Kalau kita ngomongin soal Indonesia nih, apa yang langsung muncul di kepala kamu? Pantai kah? Dengan air biru, gunung, atau pulau-pulau cantik, atau makanan tradisional, bisa jadi juga mungkin kain adat ya, tarian musik tradisional, rumah adat, sampai berbagai festival budaya. Nah, Indonesia itu ibarat satu paket lengkap ya, teman Pro 2. Alamnya punya pemandangan yang luar biasa, masyarakat punya tradisi yang beragam, dan setiap daerah juga punya ceritanya masing-masing. Makanya teman Pro 2, kita pagi ini akan membahas satu topik yang menarik, yaitu budaya dan pariwisata. Dua hal ini kalau berjalan bareng bukan cuman bikin Indonesia itu makin dikenal dunia, tapi juga bisa bikin peluang ekonomi khususnya untuk masyarakat lokal dan juga generasi muda. Karena wisatawan sebenarnya gak cuman mencari tempat yang bagus untuk difoto, mereka juga mencari pengalaman. Mereka ingin tahu siapa masyarakat yang tinggal di sana, apa makanannya, bagaimana tradisinya, gimana cerita di balik tempat tersebut. Dan akhir-akhir ini kan habis acara kemerdekaan ya teman Pro 2, banyak pariwisata, banyak orang-orang dari luar ingin merasakan bagaimana suasana merayakan 17-an di Indonesia ya. Banyak turis-turis itu yang ikut bermain permainan tradisional di Indonesia, kayak tarik tambang dan lain sebagainya. Itu kayaknya asik banget ya teman Pro 2. Kalau misalnya Indonesia itu membuat satu event kayak summer camp gitu teman Pro 2, khusus di hari kemerdekaan, kayaknya asik ya. Jadi teman Pro 2, kita bakal ngebahas ini satu jam ke depan. So jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
0: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari di

0: sendiri.
1: Yeay!
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
5: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
4: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya.
5: Oke. Iya.
4: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
5: benar sekali.
4: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Balik lagi teman Produa di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng Melia teman Produa. Tadi kita sudah ngobrolin soal budaya dan juga pariwisata sebagai duo yang bisa bikin Indonesia ini makin bersinar. Nah, sekarang kita masuk sedikit ya lebih dalam tentang budaya. Di mana teman Produa coba bayangkan kamu tuh pergi ke sebuah daerah yang punya pantai bagus, hotel yang nyaman, tempat makan yang enak, tapi ternyata enggak ada cerita apapun tentang daerah tersebut. Mungkin tetap menyenangkan, tapi pengalaman yang kamu dapat bisa saja terasa biasa. Sekarang bandingkan dengan tempat yang punya pemandangan indah, tetapi di sana juga kamu bisa melihat tarian tradisional, mencoba makanan khas daerah, mendengarkan cerita masyarakat setempat, melihat kerajinan tangan, atau mengikuti tradisi lokal. Pastinya rasanya beda dong. Nah, disitulah budaya menjadi bagian penting dalam pariwisata. Budaya membuat sebuah tempat punya karakter, karena setiap daerah punya identitas yang gak bisa begitu saja digantikan oleh daerah lain. Dan menurut aku nih, ini juga menjadi tantangan sekaligus kesempatan buat generasi muda, karena sekarang kita ini hidup di era digital, apapun bisa kita dokumentasikan, kita ceritakan, lalu kita bagikan ke media sosial. Jadi bayangin teman Produa kalau anak muda di setiap daerah mulai membuat konten tentang budaya lokal, bukan cuma sekedar memperlihatkan tarian atau pakaian adat, tapi juga menceritakan maknanya dengan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya, ada tradisi yang selama ini diketahui oleh masyarakat lokal, kemudian dibuat menjadi video pendek, foto, podcast, atau konten storytelling yang menarik. Orang yang sebelumnya bahkan gak tahu daerah tersebut akhirnya menjadi penasaran nih. Dari penasaran tersebut, mereka ini menjadi tahu, dan mereka mungkin tertarik untuk datang ya, untuk mengunjungi tempat tersebut. Dan ketika mereka datang tentu akan ada dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, mulai dari penginapan, kuliner, transportasi, UMKM, pemandu wisata, sampai produk kerajinan lokal. Jadi sebenarnya budaya bukan sesuatu yang kuno atau hanya untuk disimpan di museum aja ya teman Produa. Budaya itu bisa terus hidup, berkembang, dan juga dikemas dengan cara yang relevan dengan zaman. Dan anak muda punya peran besar dalamnya, karena menjaga budaya itu bukan berarti kita itu harus meninggalkan teknologi juga. Justru teknologi itu bisa kita gunakan untuk memperkenalkan budaya kepada lebih banyak orang lagi. Jadi kalau selama ini kita itu terus berpikir ya aku itu bukan seniman, gak tahu cara melestarikan budaya, mungkin kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Kenali dulu budaya di daerahmu, cari tahu dulu tentang ceritanya, dokumentasikan, ceritakan dengan cara yang kamu kuasai. Karena bisa jadi satu konten sederhana yang kamu buat hari ini justru membuat seseorang di tempat lain tertarik mengenal daerahmu.
4: Ultra 오르네.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Eh, coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
3: Oh, begitu memang. Wajar lah, kan?
2: Eh, kenapa begitu, kan?
3: Kamu tahu, begini, eh.
4: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar. Dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
7: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
8: Area belakang kepala.
7: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali itu. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
6: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
7: Iya.
6: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Ya.
8: Okay.
6: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa jelasin prosesnya kayak gimana.
8: Setiap pertandingan bela diri kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
6: Timbangan.
8: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa ya kita sudah sampai di penghujung sepada. Dan hari ini kita belajar bahwa budaya dan pariwisata sebenarnya adalah duo yang saling melengkapi. Budaya memberikan identitas dan cerita, sementara pariwisata membuka jalan agar cerita tersebut bisa dikenal lebih luas. Dan di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang, generasi muda punya kesempatan yang luar biasa untuk ikut ambil bagian. Kita bisa menjadi orang yang memperkenalkan budaya lokal melalui media sosial. Kita bisa mendukung UMKM ketika berwisata, kita bisa memilih produk lokal, kita bisa datang ke festival budaya, kita juga bisa belajar tentang sejarah daerah sendiri. Bahkan, hal sederhana seperti mengunggah foto destinasi lokal sambil memberikan informasi yang benar juga sudah menjadi bentuk dukungan. Karena terkadang kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang keren di luar sana, teman Pro 2, sampai lupa bahwa di sekitar kita juga ada banyak hal yang sebenarnya luar biasa. Jadi mulai hari ini, ayo kita ubah cara pandang kita, teman Pro 2. Jangan cuma mau bertanya mau liburan kemana nih, tapi coba tanyakan cerita apa yang bisa kita ambil di sana, kita temukan di sana. Karena sebuah tempat akan menjadi jauh lebih berkesan ketika kita gak cuma melihat keindahannya, tapi juga memahami cerita di baliknya. Dan Indonesia itu punya jutaan cerita, cerita tentang masyarakat, tradisinya, makanannya, alam, kesenian, dan tentu saja anak-anak muda yang terus menciptakan sesuatu yang baru. So, teman Pro 2, Melia pamit dulu dari sepada kali ini. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
2: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
1: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
2: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
1: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
2: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
3: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
2: Oh iya, Dek. Benar.
1: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
8: Ya mulai dari mana ya?
7: kita mulai dari hulu ke hilir.
8: Iya, saya Given. Nah, kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu atau Kompas

song, but you won't sing along. You've forgotten about us.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Info Pro 2 Pro 2 hit list ya teman Pro 2. Jam 11 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul 12 nanti ya teman Pro 2. Kebersamaan kita masih ada kurang lebih lagi 27 menit gitu teman Pro 2. So buat kamu yang lagu favoritnya pengen diputarin di Pro 2 FM Palu, teman Pro 2, langsung aja dimasukin di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kamu boleh DM Instagram di Pro 2 Palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Ada Ia yang bakal menemani santai siang kamu teman Pro 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah nanti teman Pro 2 ya. Dan tentunya kita ada di program santai siang nanti di jam 2 sampai jam 4 sore nanti teman Pro 2, ada top 20 chart internasional maupun Indonesia teman Pro 2. So buat kamu mungkin yang udah banyak request lagu di Pro 2 FM Palu, ditunggu aja lagu favorit kamu bakalan masuk di top berapa gitu ya teman Pro 2. Dan juga nanti pukul 17.00 akan ada music trainer teman Pro 2 yang bakal langsung merilai dari Pro 2 FM Jakarta. Bakal seru ya teman Pro 2 di edisi kali ini teman Pro 2. So buat kamu jangan ganti frekuensi kamu, tetap bareng sama Pro 2 FM Palu ya. Kita bakal seru-seruan bareng di sini. Nanti juga akan dilanjutkan kembali sama Nadila di sore ceria nanti sampai jaga malam teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Satu single dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Lala nih dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita, logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
2: Wah, keren banget ya. Salut Gary.
1: Yes. Dan ini bukti ya.
2: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
1: Betul sekali, Vicky.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Satu informasi penting teman Pro 2 buat kalian semua yang mungkin sekarang lagi menjadi pelajar SMP ya teman Pro 2, untuk juga bisa kasih unjuk gigi ya soal tarik kreasi kamu teman Pro 2. Nah, RRI Palu sekarang ada kegiatan yang namanya RRI Fest teman Pro 2. Ini mau ngajakin kalian semua para pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik kamu melalui lomba tarik kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya juga buat kalian semua teman Pro 2 untuk tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan juga inspiratif. Untuk informasinya teman Pro 2, pendaftaran dibuka sampai tanggal 5 September 2026 dan biaya pendaftarannya hanya dibebankan Rp150.000 saja per tim. Dan satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang teman Pro 2. Pelaksanaan lomba di tanggal 7 sampai 8 September 2026. Ayo tunjukkan kreasi terbaik kamu teman Pro 2, karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran teman Pro 2, kalian bisa hubungi Arif Lahubo di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804 atau juga boleh langsung di Instagram resmi RRI Palu. Jangan lewatkan kesempatan emas ini teman Pro 2. RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

الله أكبر الله أكبر.

Iya, Kemolana kembali menyapa kamu, teman Pradua. Dan kali ini saya mau mengajak kamu untuk berbicara soal kuliner atau makanan-makanan menarik nih, teman Pradua. Dan kita mau pecahkan dulu nih misteri kuliner yang paling sering kita santap. Ada yang tahu, teman Pradua? Dia adalah kentang goreng atau sebut aja French fries, teman Pradua. Sesederhana, asin, enak, dan selalu ada di mana-mana. Tapi, teman Pradua, sudahkah kamu tahu bahwa ada plot twist besar di balik nama French fries ini? Percaya atau tidak, teman Pradua, meskipun namanya French, makanan ini diyakini kuat bukan berasal dari Prancis. Betul, teman Pradua. Ini adalah kasus salah nama yang paling terkenal di dunia kuliner. Jadi kalau bukan dari Prancis, dari mana asalnya? Dari Palu kah? Atau dari Parigi kah? Bukan ya, teman Pradua. Jadi jawabannya adalah Belgia. Ya, negara coklat dan waffle ini adalah rumah asli dari kentang goreng favorit kita. Kisahnya unik sekali, teman Pradua. Dulu, penduduk Belgia di sekitar sungai Meuse suka menggoreng ikan kecil. Tapi sekitar akhir tahun 1600-an, ketika musim dingin tiba dan sungai membeku, mereka nggak bisa nangkap ikan. Nah, untuk menyiasatinya, mereka memotong kentang menjadi bentuk seperti ikan, lalu menggorengnya. Kreatif sekali kan, teman Pradua? Nah, itu dia cikal bakal fries yang kita makan hari ini. Tapi kalau asalnya dari Belgia, kenapa namanya bisa jadi French fries? Jawabannya setelah berikut ini, teman Pradua, setelah lagu-lagu enak yang bakal saya putarkan untuk menemani waktu-waktu kamu, teman Pradua. So, buat kamu yang penasaran, nanti kita lanjut lagi di 105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu.

0: Oh, no.
1: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Oke deh teman berdua, kita lanjutin lagi fun fact soal French fries nih teman berdua. Jadi kalau bisa dibilang Belgia itu adalah ibu dari kentang goreng teman berdua, sampai belibet saya. Lalu kenapa Prancis yang dapat kredit di namanya? Ini ada kaitannya sih teman berdua dengan tentara dan bahasa. Teorinya, pada masa Perang Dunia I, tentara Amerika yang pertama kali bertemu dengan kentang goreng ini. Kemungkinan di Belgia bagian selatan sana yang berbahasa Prancis, atau mungkin mereka salah mengira itu adalah Prancis, teman-teman. Karena bahasa yang mereka dengar adalah bahasa Prancis. Mereka mengira makanannya ini berasal dari sana. Dan begitulah, sampai di Amerika, nama itu melekat, French Fries. Jadi Belgia yang menemukan, tapi Amerika yang memberikannya nama dan juga yang salah teman berdua dalam perjalanan pulang. Kasian sih sebenarnya Belgia ya, mereka yang capek-capek mancing kentang, Prancis yang dapat nama. Jadi teman berdua, lain kali kalau kamu makan kentang goreng, ingatlah kamu sedang menikmati kreasi kuliner Belgia yang diselamatkan dari musim dingin abad ke-17 yang salah namanya karena kesalahpahaman tentara. Ini membuktikan teman berdua bahwa tidak semua yang kita tahu itu benar, bahkan untuk makanan favorit kita.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini,
6: diagnosa ya.
5: Vertigo.
6: Oke.
5: Okay. Vertigo parah lah.
6: Waduh, stadium berapa itu?
5: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
6: vertigo.
5: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya alhamdulillah dia bilang sudah rasa
6: mendingan.
5: Ada perubahannya ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hati-hati di jalan teman Pro2 by Tulus. Dan mungkin ini buat kamu juga ya yang seram kena di jalanan teman Pro2. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Melia Nur. Hati-hati di jalan ya Melia Nur. Sampai di rumah langsung ya. Langsung aja tuh tempel kepala kamu di bantal ya Melia Nur. Oke, teman Pro2 di siang hari ini kita bakal ke informasi olahraga lagi dulu ya teman Pro2. Dan kita membuka informasi kali ini dari dunia badminton. Ada Amri dan juga Nita yang melangkah ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Ganda campuran Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwa melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026 usai kalahkan Yang Posuan dan juga Hu Lingfang pada babak perempat final kemarin. Amri dan juga Nita menang secara straight set atas unggulan ke-11 asal Chinese Taipei teman Pro2. Pertandingan berlangsung selama 35 menit di lapangan 1 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Jumat 21 Agustus 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri dan juga Nita atas Yang Hu. Amri Syahnawi menyampaikan bahwa dirinya senang dapat mencapai target. Meski demikian teman Pro2, dirinya juga belum berpuas hati dengan hanya menyelesaikan targetnya saja begitu. Dalam keterangannya Amri mengatakan teman Pro2, alhamdulillah lega dan juga bersyukur target yang diberikan kepada kami bisa tercapai tapi belum selesai. Karena mereka masih merasa belum puas, akan memberikan yang terbaik lagi untuk besok biar bisa lebih lagi berwarna medalinya teman Pro2 medalinya ya. Jadi menurut pemuda berusia 27 tahun itu, komunikasi di lapangan menjadi kunci keberhasilannya. Rasa saling percaya satu sama lain menjadikan Amri dan juga Nita bisa fokus mencari dalam solusi bersama begitu. Komunikasi menjadi kunci keberhasilan mereka di hari kemarin ya teman Pro2, saling percaya satu sama lain, ada yang buat salah tapi tidak saling menyalahkan. Mereka mencari solusinya bareng-bareng di lapangan dan juga mereka kan tertinggal di interval game pertama tapi pelan-pelan bisa mengejar dan juga akhirnya dapat permainan yang mereka inginkan. Dari situ mereka tidak mau lepas dan tetap fokus poin per poin teman Pro2. Sementara menurut Nita Violina Marwa, Yang Posuan dan juga Hu Lingfang bermain lebih cepat dibandingkan dengan Ye Hongwei dan juga Nicole Gonzalez Chan teman Pro2. Nita mengaku kesulitan di awal, namun semangat dan dari Amri memberikannya motivasi untuk tampil lebih baik begitu. Kendati kalah dari segi kecepatan teman Pro2, menurut Nita, dia dan Amri menang di servis dan permainan depan. Mereka terus mencoba pegang permainan depannya dan juga mereka bisa unggul di servis dan terima servis teman Pro2.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu, aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
4: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya,
4: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
4: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: 2023, udah cukup lama juga,
4: iya,
1: sih.
4: Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
4: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Ya, Cynthia Inggani, hai.
5: Ya, betul, halo Kak Nadira. Hai. Basicnya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
1: Singgani, oke. Okay.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Begitu.
5: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
4: Jadi sebenarnya malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
5: Terumbu karang juga pasti
4: akan
5: terganggu.
4: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Satu informasi penting teman Pro 2 sebelum kita mendengarkan Top 20 Chart Internasional dan juga Indonesia teman Pro 2 di pukul 14 atau pukul 2 siang nanti teman Pro 2. Ini mau ngajakin kalian semua juga yang merasa punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu dalam bidang tarik suara gitu ya teman Pro 2. Saatnya buat kalian mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah ya teman Pro 2, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Yang boleh kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri lainnya teman Pro 2 yang sah. So jangan dilewatin teman Pro 2 kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan juga ketentuan lebih lanjut, kamu bisa menghubungi nomor panitia di WhatsApp 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk pantengin media sosialnya RRI Palu di Instagram maupun TikTok ya teman Pro 2. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: lagu Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 masih di Semangat Kemerdekaan untuk minggu ini dan gak kerasa gitu ya, udah di tanggal 22 aja. Kali ini kita akan berbagi 20 tanggal lagu Indonesia yang terus berjaya di chart lokal kita, Teman Pro 2. Ini sudah gak sabaran, pengen meluncur satu persatu ya. Atau ada kabar terbaik dari mereka yang mungkin untuk minggu ini adalah minggu kejayaannya, atau bahkan sudah bertahan cukup lama, namun di minggu ini adalah posisi jawara, itu menjadi posisi yang paling berkesan ya. Oke, kita mulai dari angka yang ke-20 untuk minggu ini, Teman Pro 2 di Indonesia Top 20. Ini masih bertahan dengan sangat konsisten selama 17 minggu berturut-turut. Ada Nadif Basalama, lagu Galau yang pasti ya. Dan lagu ini tuh benar-benar jadi lagu yang paling cocok buat kamu dengerin di saat lagi galau-galaunya.

0: Oke, kita naik satu anak tangga teman berdua di posisi 19 untuk minggu ini. Ada jejak langkah yang kau tinggal. Oke, ini di posisi ini kolaborasi yang bisa dibilang cukup berkelas dari sang maestro gitar Topati barengan sama vokalis Bara Suara Mario Geklau lewat single Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.
1: 19

Baik teman produk, kita masih coba memulai kembali ya untuk di chart berikutnya. Sekarang naik satu rangkaian tangga di posisi ke-18. Ada siapa di sini? Ternyata ada titik-titik di ujung doa. Ya. Ini masih tetap anteng di posisi ke-18. Ya, cukup puitis dari Sal Priadi. Emang gak ada tandingannya kalau sih menurut saya. Ada titik-titik di ujung doa. Ini sudah 16 minggu dan makin solid di chart lokal kita, teman berdua. Kita dengerin.

bertemu. Nah, selain itu aku juga punya single yang cukup aku jagokan dari Ariel Noah featuring Raisya ya. Senang dengar suaramu lagi. Nah, ini dia. Senang juga barengan sama kamu lagi untuk minggu ini. Sekarang ada di posisi 17 ini, mega kolaborasi dua ikon musik Indonesia, Ariel Noah dan juga Raisya lewat tembang romantis Senang Dengar Suaramu Lagi. Nah, terakhir kali lihat mereka ini kompak di ajang pencarian berbakat gitu. Tapi gak nyangka bisa kolaborasi dan melahirkan satu lagu yang sekarang ada di posisi 17. Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini dia.

otomatis buat Tanjung Cinta. Lagu ini tergolong legendaris ya, karena sudah bertahan cukup lama, sekitar 20 minggu di chart kita. Yuk kita dengerin. 16

0: Well, kita lanjut satu anak tangga di posisi ke-15 untuk minggu ini. Yofi Widianto featuring sama Kim and Neida. Kimi di posisi 15 ya, lagu manis rancikan komposer legendaris Yofi Widianto bareng sama Kim Neida yang berjudul Kini. Kita langsung dengerin aja dulu ya.
1: 15 15

Paksakan Rindu ini beda. Lagu galau udah pasti. Ini terus jadi teman juga untuk kamu dengerin teman Pro 2 di single hit list kita. Silakan kamu update singlenya untuk di request juga barengan sama Pro 2. Kalau nggak di pukul 10 siang hingga di jam 11 on track ya, kamu bisa ikutin juga setiap program kita. Request aja melalui via WhatsApp.

next di posisi berikutnya 13. Ya kerasa ya, kita sudah sampai di posisi yang bisa dibilang cukup jauh. Ada Vanessa Si dengan Berkaca-Kaca di posisi 13 ini. Dia harus rela turun dari posisi 6 minggu lalu. Nah, ya, ada lagu yang udah cukup legenda ya di chart kita, Berkaca-Kaca dari Vanessa. Dan lagu ini terakhir kali direkomendasiin sama teman-teman kita yang sering dengerin Pro 2 RRI. Thank you banget ya. Kamu bisa cari referensi lagu lain lagi untuk bisa kasih jadi chart kita ya di tiap minggunya. Oke, ditungguin ya.

Alex, kita next satu orang tangga di posisi ke-12 untuk minggu ini. Marsha Juan dengan Kamu Dong. Ini naik 4 peringkat ke posisi 12. Ya, pendatang baru tapi cukup melejit. Oke, kita dengerin dulu.

Lomba Sihir Roman Pro 2, gak kerasa lagu ini ternyata masih cukup anteng di posisi 11 ya. Dan untuk lagu ini sendiri cukup energik dan mereka itu melompat lebih tinggi. Saking tingginya gak balik-balik sangkut dong ya, jangan. Nah lagu ini masih berada di chart kita ya di minggu ini, jadi kalau bisa request-request aja.

Well, akhirnya kita sudah sampai di posisi 10 ya, bukan posisi pertama. Nada-nadanya kayaknya tuh udah di posisi pertama begitu ya. Tapi di posisi ini ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Menduduki peringkat ke 10 ya, di angka 10 pamungkas dengan lagu penuh perenungan gitu ya, barangkali kita akan saling memaafkan. Kalau aku sih sarannya ya udah maafin aja. Saling memaafkan itu lebih baik ya, tapi ya harus balikan. Oke, teman-teman, kita dengerin lagi.

Oke. Kita lanjut lagi di posisi lainnya. Sekarang aku rasa kita udah di posisi keberapa nih? Ya, 9. Ada Hara dengan Celah di Hatimu. Nah, di posisi 9 ini, grup musik Hara konsisten membawakan nuansa pop groovy segar lewat Celah di Hatimu. Nah, ini sempat mendapatkan juga banyak pujian gitu ya dari banyak kritikus musik lokal berkat warna musik mereka yang dinilai itu membawa angin segar bagi skena musik pop ya. Angin bawa kabar ke sana. Bukan itu lagunya ya.

0: Oke, daripada ngambil, kita lanjut lagi di posisi berikutnya. 8 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Dan di posisi ini, di posisi 8 ini, si manis Gia Indrawari bertahan kokoh dengan single Emosional 1000 kali, teman-teman.
1: 8

0: Oke, di posisi berikutnya 7 ada siapa nih? Ada Anji Carvalho dengan Remuk. Dan untuk posisi ini Anji Carvalho bertahan dengan lagu balada Patah Hati yang terbukti belum bisa move on dari telinga pendengar. Remuk ya di posisi ke-7. Oke, kita dengerin.
1: 7

Yang suka di posisi 6, aku sih posisinya pertama, pengen jadi bintang ya. Caranya gampang ya teman Prodo, kamu bisa jadi bintang dengan mengikuti lomba Bintang Radio 2026 ya. Syarat itu gampang banget. Jadi di situ kamu bisa tunjukkan ya, kamu punya bakat bernyanyi. Nah, itu caranya gimana? Warga negara Indonesia terutama menjadi persyaratan ya. Harus orang Indonesia. Kemudian usia 16 hingga 25 tahun ya, memiliki fotokopi KTP atau identitas. Dan kamu bisa menghubungi panitia di 0856-5696-3804, 0858-8578-9540 ya. Oke, Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar ya. Saatnya kamu menjadi bintang. Oke, oke. Kita naik satu langkah tangga ya, udah promo aja tapi belum selesai, belum kelar ya. Oke, di posisi berikutnya teman 22, 6 ya. Di posisi 6 kali ini, kita ketemu barengan sama Raim Laode dengan Bersenja Gurau.

0: Oke, dari situ kita naik satu anak tangga lagi di posisi ke berapa? Ayo, kita sekarang ada di posisi kelima, teman bro. Dua ada Wijaya 80 featuring sama Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menghilang. Turun ke urutan 5 ya untuk minggu ini. Ada Bulan Bintang Garis Menghilang dari Wijaya 80 ya, kolaborasi sama Sal Priadi, penuh dengan nuansa retro ala 80-an yang bikin bernostalgia. Gak apa-apa sih ya, biar kita tuh lebih yang milenial itu kayak flashback, terus yang Gen Z itu lebih kayak belajar aja kalau di lagu-lagu di zaman-zaman sebelumnya itu seperti ini. Ya nuansanya gitu ya.
1: Permisi, 5.

Oke, dari situ kita langsung naik satu rak tangga lagi. Di posisi keempat ada Aruma featuring sama Raim Laude dengan Ekspektasi. Nah, ini kokoh banget di posisinya. Ada duet maut ya, duet manis Aruma dan juga Raim Laude di ekspresi keharmonisan suara yang mereka itu benar-benar juara.

0: Okay, sekarang kita udah di posisi ketiga. By the way, dan buat kamu yang sudah nungguin di posisi ini ada Bernadia ya, Rabunjau. Ini lagu favorit aku sumpah. Ya, makin naik tembus di posisi 3 besar Bernadia lewat single Poetis dan Menyayat Hatinya. Rabunjau ya. Ini pastinya lagu yang paling handal, selalu berhasil mengaduk perasaan ya. Masih sih sebegitunya. Ya, Bernadia ini memecahkan rekor sebagai musisi wanita muda dengan apa ya, bisa dibilang lonjakan pendengar bulanan tertinggi di platform streaming lokal pekan ini. Wow, congratulations.
1: Wow, 3.

sekarang dari situ lanjut ke posisi runner up. Lompatan terdahsyat minggu ini di posisi 12 minggu lalu adalah For Revenge. Melesat naik 10 peringkat ke posisi runner up kita lewat lagu Emotional yang judulnya itu Penyangkalan. Ini dia.

Yes, hampir selesai ya kebersamaan aku barengan sama kamu teman berdua. Dan sekarang siapa yang ada di posisi jawara, kita langsung saja. Di posisi jawara kali ini ada Tulus ya, Teh Hijau. Ini menjadi jawara kita, jadi selamat sekali lagi buat Tulus dengan Teh Hijaunya. Ya benar-benar makin apa ya, makin berjaya di posisi pertama kurang lebih untuk beberapa minggu ke depan ya. Karena mungkin kita akan nantikan juga pesaing lainnya untuk masuk di tangga lagu Indonesia untuk minggu ini. Tapi by the way, lagu ini sendiri ya, Tulus merilis video musik resmi Teh Hijau. Itu punya konsep yang sinematik ya, estetik yang juga langsung menduduki peringkat pertama dan menjadi trending musik nasional. Congratulations buat single ini, dan sekaligus aku pamit dulu, tapi sebentar bakal balik lagi ya, pamit untuk kembali. Oke, okay, thank you pamit, terima kasih, bye bye.

0: Well, 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Gak kerasa gitu. Udah di tanggal 22 di sore hari ini. Masih di bulan-bulan kemerdekaan. Gimana nih dengan lagu-lagu favorit kamu? Udah pada siap belum untuk dengerin lagu 20 tangga lagu internasional untuk minggu ini? Setelah kita tadi udah dengerin Indonesia Top 20 ya, Indonesia Top 20, 20 tangga lagu Indonesia, dan sekarang giliran 20 tangga lagu internasional bakalan kita simak sama-sama. Nah, untuk bulan kemerdekaan, pernak-pernik yang terpampang nyata ini masih menjadi semangat kita untuk di tahun ini, teman berdua. Di bulan tahun RI Republik Indonesia yang ke-81. Nah, mudah-mudahan semangat para musisi baik dalam maupun juga luar negeri untuk menghadirkan lagu-lagu terbaiknya itu bisa kamu simak setiap minggunya di hari Sabtu ya, pukul 2 siang atau di pukul 14 siang hari, teman berdua, sampai nanti kelar juga di pukul 16, karena 2 kali 60 menit ke depan kamu bakalan nyimak lagu-lagu terbaik kita di setiap pekannya. Langsung di peringkat yang ke-20, dan ternyata kita punya new entry yang bakal mengguncang posisi pertama kita di posisi ke-20. Nah, ini dia. Oke, ada Nona, This Is Hun. Nah, ini mereka berhasil menembus tangga lagu minggu ini lewat single eksperimental mereka. Salah satu kalian juga sudah cukup tahu ya kenapa mereka membuat single ini. Atau aku perlu jelasin lagi? Nah, ini punya konsep yang apa ya, unik kalau menurut saya ya. Mengusung konsep sound klakson jalanan yang dibuat itu seolah-olah jadi beat yang catchy. Oke, teman berdua. Nah, kita simak dulu singlenya, ini dia.
1: Number 20.

0: Naik ke posisi berikutnya di posisi ke-16. Oke, ini Kid Laroi, This Is Girls, yang bertahan minggu ini di minggu kedua. Girls milik The Kid Laroi berada di posisi ke-19. Nah, ini untuk kamu pengguna media sosial teman berdua, kamu bisa jadikan juga soundnya untuk setiap postingan kamu biar lebih asoy. Lebih asoy bahasanya ya. Lebih energik kalau menurut saya. Ini dia The Kid Laroi, This Is Girls.
1: Number 9.

0: Girls just wanna dance. And girls just wanna have fun. I don't know your plans.
1: Di posisi ke-18 kita coba lanjut lagi. Ada Bruno Mars, I Just May. Nah, tahun turun ya, turun dari posisi ke-16 ke posisi 18 minggu ke-16 nya. Denny sempat membuktikan juga konsistennya di chart kita meskipun lagu-lagu barunya itu terus saja bermunculan, teman berdua. Oke, okay, fine. Tapi tidak apa-apa, lagu ini juga sudah cukup mampu bertahan, bisa dibilang cukup lama ya. Kita dengerin.
2: Number 18.

Naik satu naik tangga ada Lisa Anita featuring sama Rema. Goals bertahan kokoh di posisi ke-17 selama 9 minggu lamanya. 17.

0: Well, next ada Shayna dan Spiro. This is Z on This Hill. Turun dari posisi 10 ke posisi 16 di minggu ke-15. Kita dengerin.
1: Number 16.

Oke, lanjut lagi di posisi ke-15 naik satu anak tangga ada Bruno Mars. Ya, sempat mengamankan posisi 15 dengan Risk It All bertahan selama 14 minggu berturut-turut.

Nah, kita lanjut lagi di posisi ke-14 untuk minggu ini, teman Pro 2. Penasaran di posisi ini? Ternyata ada Beyonce, Morning Dew. Melesat drastis dari posisi ke-20 minggu lalu ke posisi 14. Dan ini merupakan kejutan juga dalam rangka pembukaan hitung mundur 60 hari menuju

0: perayaan ulang tahun ke-45 Beyonce dan sekaligus menjadi peringatan 20 tahun album legendarisnya The Jay. Oke.
1: Number 14.

0: Next satu naik tangga, teman Bruno di posisi ke-13 ada Long Shot Never Let Go. Di posisi ini cukup stabil selama 14 minggu bertahan di chart kita, cukup konsisten dan menjadi grup favorit banyak pendengar radio ya, terutama para Gen Z.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik.

Okay, dari posisi ke-13 kita naik satu orang tangga. Di posisi ke-12 untuk minggu ini adalah Drake, Janis Tevu. Masih cukup kuat ya di posisi 12 minggu ke-10 lewat track hip hop berciri khas gaya cinta-cintaan. Kita dengerin teman berdua. Number 12.

Next di posisi ke-11 ada Zain Side Effect. Ini bertahan di posisi 11 selama 11 juga, 11 minggu, bukan 11 tahun. 11 minggu berturut-turut, Zain terus menunjukkan eksplorasi bermusik lewat genre R&B alternatif. Kita simak lagi teman Pro 2. Number 11.

0: Podcast. Akhirnya kita sudah sampai di posisi ke-10 atau 10 besar untuk minggu ini. Nah, ada Shakira, Bruno Boy, meskipun arena sepak bola udah usai ya teman-teman produk, tapi lagu ini masih nangkring barengan sama kita di top chart kita di 20 tangga lagu internasional. This is Die Die. Ini berada di posisi 10, namun harus turun dari posisi 4 minggu lalu di minggu ke-9. Tapi kolaborasinya ini antara Queen of Latin Pop Shakira dan juga bintang Afrobeat Burna Boy itu sukses menjadi soundtrack Festival Musim Panas Global. Oke, teman-teman dua, ini dia.
1: Number 10.

0: Nah, sekarang kita sudah sampai di posisi 9 untuk minggu ini. Nah, penasaran ada siapa? Meskipun kita punya 2 single dari Nona, untuk single yang pertama kali punya aura yang bagus untuk masuk di chart kita, teman kedua, di single Rollerblade. Ini meski naik dari posisi ke-10 ke posisi 9 di minggu kelimanya, grup lokal Nona ini berhasil mencetak tren baru lewat aransemen synth pop yang amat sangat ceria.
1: Number 9.

Nah, single yang juga saya tunggu-tungguin dari tadi ini. Tapi ada di posisi ke-8 ada BTS, This Is Body to Body. Itu berada di posisi ke-8 untuk minggu ini dan setelah sempat menduduki peringkat atas dan lagu ini sudah bertahan selama 9 minggu di chart kita. Congratulations. Number 8.

0: On number 7 kali ini ada Blackpink, This Is Go. Ini bertahan di posisi 7 selama 15 minggu. Track yang berenergi tinggi dari Blackpink ini masih cukup mendominasi di top chart kita, khususnya untuk minggu ini teman-teman dua. Buat kamu gengsi, kamu bisa request terus lagu ini untuk ada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Apakah ada di posisi pertama nantinya? Kita tungguin.
1: Number 7.

0: Kita naik satu langkah tangga di posisi ke-6 untuk minggu ini ada BTS, ada Swim. Ini keren banget menurut saya. BTS menempatkan dua lagunya sekaligus di 10 besar kita. Ada Swim yang bertahan kokoh di posisi 6 pada minggu ke-13 pemutarannya.
1: Number 6.

0: Oke, kita sudah cukup banyak dengerin lagu-lagu terbaik di tanggal lagu sebelumnya. Tapi kali ini kita mau ada di posisi kelima atau lima besar untuk minggu ini, teman-teman dua. Siapa dia ada di posisi kelima kali ini? Taylor Swift, The Fate of Elia. Akhirnya bergerak lagi, teman-teman dua. Meskipun sempat menjadi jawara kita di beberapa minggu sebelumnya, tapi lagu ini tetap konsisten di posisi 5 untuk minggu ini. The Fate of Ophelia ini sudah bertahan selama 17 minggu dan juga sempat menjadi jawara yang seperti saya katakan tadi di minggu pertama perilisannya.
1: Number 5.

Makin semangat di posisi berikutnya. Untuk posisi keempat untuk minggu ini ada Bebe Rexha. And then Fightless, New Religion. Ini melompat pesat dari posisi 14 minggu lalu dan langsung ada di posisi keempat untuk minggu ini. Ya, kolaborasi elektropop yang juga cukup megah sukses menjadi lagu favorit baru di tangga lagu internasional di minggu ini. Number

hampir mendekati posisi jawara, namun kita harus lewati juga untuk beberapa single berikut ini. Di posisi ketiga terutama ada Ophelia Rodrigo, Drop Dead, yang sukses bertahan juga di top chart kita di posisi ketiga terutama selama 11 minggu dan kerennya itu sudah 4 minggu bertahan di posisi jawara. Single pembuka dari album terbarunya You See A Pretty Set For A Girl's So In Love ini diproduksi kembali oleh Dan Negro dan juga mengeksplorasi tema kerentanan emosi cinta. Number 3.

Kita nggak terlalu lama untuk larut-larut dalam dunia percintaan, tapi kita bakalan larut ke posisi kedua atau di posisi runner up setelah nanti ada jawara. Nah, di posisi kedua ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Nah, ini cukup apa ya, merasa naik dari posisi ke-8 minggu lalu ke runner up kita di posisi kedua, dan lagu original yang ditulis oleh Taylor Swift ini bersama dengan Zach Antonoff terinspirasi dari karakter Cowgirls JC dalam sebuah film Disney and Pixar Toy Story 5 ya. Disney juga mengkonfirmasi kalau lagu ini tuh kayak menandai kembalinya Taylor Swift ke akar music country. Ya sih ya, kelihatannya seperti itu. Number 2.

Nah, di posisi pertama ada siapa teman Pro 2? Tapi sebelumnya aku pengen flashback dulu dari angka ke-20 sampai menjadi cawara di minggu ini. Oke, okay, welcome back dan kita bakalan show up dari posisi ke-20 sampai di posisi jawara untuk minggu ini. Tadi iseng-iseng ketemu sama jawara gitu, bukan jawara, iseng-iseng ketemu sama new entry kita dari Nona, this is Hulk, ya. Yeah. Di posisi ke-20, kemudian 19 ada The Kid Laroi, Girls, I Just Make from Bruno Mars. Di posisi ke-16, Goals. Di posisi ke-17 ada Lisa Anita Rema. And then kemudian di posisi 16 untuk minggu ini ada Serena Spiro, this is the On This Hill. 15 ada Bruno Mars, Raise It All Morning Too from Beyonce. Di posisi ke-14 Never Let Go from Longshot. Di posisi ke-13, 12 ada Drake, Janis The Fool. Di posisi ke-12, 11 ada Zayn, Zayn Evek, Dadai, Shakira featuring Bruno Boy. Di posisi ke-10, Rollerblade from Nona. Di posisi ke-9, Body to Body, BTS. Di posisi ke-8, ya, Go Blackpink for number 7, Swim, BTS for number 6, The Fate of Philia, Taylor Swift from number 5. Nah, untuk nomor 4 kita ada Bebe Rexha featuring sama Fatalix, Your Religion, Drop Dead from Olivia Rodrigo for number 3, and then I Knew You for Two Story from Taylor Swift. Di nomor 2 kita untuk minggu ini, yang tadi barusan juga ke sounding menjadi runner up kita teman berdua. And then yang menjadi jawara kita minggu ini di posisi pertama, Ariana Grande, Out That I Met You Love Me. Oke, teman berdua kayaknya harus pamit ya. Setelah ini kamu bakalan lanjutin lagi di program selanjutnya. Jadi stay on Pro 2 ya sampai nanti sebentar malam. Thank you, pamit. Terima kasih. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan

0: pembuat antibiotik yang pertama.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
3: Oke, jadi sebenarnya kalau Gerak Dampak Akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
2: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
4: Indica Foundation.
2: Indica Foundation.
1: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini,
5: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
8: Tergantung permintaan saja.
7: Tergantung saja. Kalau ditanya menu toh.
8: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak.

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Closing statement kita. Ini selaku ketua dari
4: Muay Thai
3: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
4: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
3: Benar.
4: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON, amin.
3: Lanjut, Coach.
5: Dan Mafer. Kami sendiri
3: selaku pembina ya?
5: Iya, pelatih juga.
3: Pelatih.
5: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan.
1: Berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance-nya pertama kali. Dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget.
0: Oh ini.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu.
0: Yeah.
1: Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus perform musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Okay. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
1: Rio? Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon. Aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Okay.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Okay.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Uide.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Okay. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Datanglah.
4: Drummer belum ada.
0: Ya? Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Cuma,
2: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang tuh.
0: Oh parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Sudah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran gak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, gak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya
0: begini. Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan. Lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.

0: Ini kayak sih anak band nih, segitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
1: Fondasi dulu itu.
0: Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin, cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenarnya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Oke. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Dani itu dia ya, influence-nya tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Itu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, yeah, yeah. Mr. Big sih gokil ya. Yeah.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk,
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya iya iya, benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
3: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
3: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
3: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
3: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
3: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
3: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Angka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
3: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
3: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
3: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya, main rock.
3: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius?
3: Iya,
0: wah gokil.
3: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
3: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa Ledang Dut itu?
3: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
3: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh melengking, oke. Okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya,
0: God Bless. Edani. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
3: Iya. Tapi jangan salah loh, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya
3: Om Rio. Vokal rock. Ya.
0: Oh. Gitu. Tapi
3: supaya untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
3: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
3: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
3: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh.
0: Here we go.

0: Baru juga mau dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas yang gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, berarti gitu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Okay. Ini
3: mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Bisa aja minta maaf maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen nih ya, kayak ini tegur kayak gini. Iya. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Ush nah, gokil, jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedengerin ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Haka kan. Nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Rio tetap berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di
1: Purple.
2: Di Purple. Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Yang kemarin MV-nya baru keluar, yang barang saya sama
0: udah
1: ada. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya.
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Bre.
2: Tetetetet
0: gitu ya. Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya, maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh, nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan Lara sih, kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang sebelum Semarang tuh.
0: Nah, Sragen.
2: Mana?
0: Purwokerto. Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Nah, kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay,
1: tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin film ke-7 apa ke-6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat, apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, oke.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodu, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Okay.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya, gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
1: Iya.
0: Rockdut berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengan rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn, jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh, kita harus bikin seperti ini.
0: Tanpa
2: tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: ya. Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya.
4: Karena
1: wig-nya
4: begitu.
1: Iya.
0: Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: lihat dari fontnya aja, handphone kelihatan tuh, bacanya udah mulai
0: udah plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini, lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
4: Masih pertumbuhan.
0: Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah, bohong lo. Beneran?
4: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
0: Ada apa?
2: 29. Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 3. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap, gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, iya. Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada karena kali ya.
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse. Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu.
0: Gila ya.
1: Ya bukan gitu tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih teman Pro 2 jadi jangan kemana-mana masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi nggak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock nggak habis. Masih ada. Tergantung mau nggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Gitu.
0: Itu
1: sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Iya
1: kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cuk? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa ya? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita, Reborn ya.
0: Boleh. Ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's okay, number one lah buat kita.
0: Widih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya.
2: Reborn Ryota.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu. Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ. Biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok story.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh
2: ya? Sangat boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: tetap berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Prodio, kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Nanti anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja, Bang. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."

Mungkin sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

Huzaifah bin Yaman pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang dalam memimpin."

dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunia-Nya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
5: Ya. Apa tuh? Apa
4: dari
5: waktu-waktu sih.
4: Iya. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang juga
3: sekolah.
4: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
3: Keren sih, itu aku lihat juga di...
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: What's new?

lagi. Akhirnya aku sendiri lagi. Oke, tapi malam ini kamu tidak akan sendiri karena kamu akan ditemenin sama saya Nadila sampai nanti di jam 12 malam di program Jaga Malam edisi siar Sabtu 22 Agustus 2026. Wow, senang sekali bisa nemenin kamu malam ini teman berdua di malam minggu. Gimana malam minggumu teman berdua, adakah seseorang yang ngajakin jalan atau adakah seseorang yang ingin kamu ajakin jalan? Mudah-mudahan bisa connect gitu ya. Cie. Dia yang diajakin jalan mau, yang apa ya? Terus orang yang kita kodein untuk ajakin jalan juga connect gitu. Pokoknya mudah-mudahan malam minggu berjalan dengan lancar teman berdua ya. Oke. So guys, banyak informasi yang akan saya bagikan untuk kamu malam ini sembari nemenin malam minggumu sambil nyetir atau sambil nyetrika, sambil masak, sambil buat kue atau prepare untuk besok hari Minggu liburan. Apapun itu teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di berdua teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel. Lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
3: Gen Z.
2: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
3: Iya, mental health. Mental health.
2: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
3: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
2: Benar-benar. Kenapa?
3: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
2: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
3: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti

0: Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Teman yang kedua, ini lagu barunya Rizwan Fadilah yang judulnya adalah Kecintaan. Lagu ini dirilis tanggal 20 Agustus 2026 ya. Baru 2 hari yang lalu, masih fresh banget teman berdua. Kalau kamu pengen dengerin lagu ini di beberapa program di Pro 2, boleh request aja via WhatsApp 0811 456 03 105.

0: sudah 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Teman dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
6: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain, paling tidak. Kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

105 FM RRI Berdua Palu, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat malam teman berdua. Dan malam ini di malam minggu ya, hari ke-22 di bulan Agustus 2026, kamu masih ditemenin sama Nadila tentunya. Okay. Dan selamat malam buat kamu yang punya beberapa planning untuk malam hari ini teman berdua. Mungkin planning kamu itu banyak sih, banyak beragam. Salah satunya adalah ada yang mau belanja-belanja, ada yang mau mau ngantri bensin. Nah, itu dia. Banyak ya, banyak mungkin aktivitas yang ingin kamu lakukan malam hari ini. Okay. So guys, kamu jangan kemana-mana karena saya masih akan nemenin kamu di program Jaga Malam sampai nanti di jam 12 malam bareng saya Nadila.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam minggu, gimana kabarmu teman Pro 2? Semoga pada sehat, terus juga bahagia. Dan tentunya mudah-mudahan hari ini penuh dengan cinta dan semangat. Di studio Pro 2, by the way, kalau ngomongin cinta dan semangat seperti yang saya bilang tadi, saya hari ini bersemangat sekali. Karena finally, saya bisa ajakin Kak Wahab main di studio Pro 2 RRI Palu. Hai, halo.
1: Halo, ya.
0: Halo Kak Wahab.
1: Halo juga.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Akhirnya ya bisa datang ke studionya Pro 2 RRI Palu.
1: Iya.
0: Gimana akhirnya perasaannya?
1: Senang plus gugup sedikit sih.
0: Oh, ada gugupnya juga ya?
1: Iya, tetap.
0: Apa-apa yang bikin gugup?
1: Hasilnya mungkin kali.
0: Dingin ya?
1: Iya.
0: Malam ini tidak ada job manggung kah? Atau ngamen gitu?
1: Kalau job manggung belum ada sih kalau malam ini. Paling cuman ngamen keliling saja sih.
0: Okay. Tapi kita kenalan dulu sama profilnya Kak Wahab. Kalau Kak Wahab ini mungkin masih banyak, saya rasa banyak yang sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu ya. Okay. Di program kita hari ini di Musik Live Chat Lokal, yang kita juga live di 105 FM dan YouTube-nya RRI Palu. Jadi mau nonton Kak Wahab, ini boleh ke YouTube RRI Palu ya.
1: Okay.
0: Kalau Kak Wahab ini gimana ceritanya bisa akhirnya nyanyi sana-sini, kafe to kafe gitu?
1: Cukup panjang mungkin kalau dijelaskan. Jadi kalau bakat menyanyi itu sebenarnya munculnya di tahun 2021 kayaknya mungkin.
0: 2021. Oh, kenapa tiba-tiba bakat itu muncul?
1: Awalnya tuh karena ngamen sebenarnya. Jadi awalnya tuh dulu masih struggle sekali tuh. Ada keperluan mendesak, tiba-tiba kepikiran buat ngamen gitu di pinggir pantai di Patung Kuda sana.
0: Okay.
1: Jadi dicoba, kebetulan hasilnya juga lumayan di situ. Diteruskanlah. Jadi setelah diteruskan, bakat itu apa?
0: Akhirnya
1: di proses seiring berjalannya waktu terbentuk sendiri karakternya begitu.
0: Tapi Kak Wahab ini sudah mulai bernyanyi itu sejak kapan?
1: Kalau mulai bernyanyi sebenarnya kalau ya dari kecil lah paling pastilah. Cuman kalau mulai sadar bakatnya itu di 2021 itu.
0: Kalau misalnya Jimmy ya, ini meninggalkan punya bakat bernyanyi. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada tidak?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Malah di keluarga dari nenek moyang mungkin tidak ada yang bernyanyi.
0: Nenek moyang ya tidak ada ya.
1: Tidak ada turunan musisi gitu. Malah pas di acara keluarga begitu coba bernyanyi di acara pesta kan. Semuanya kaget tuh gitu. Belajar dari mana anak ini gitu.
0: Ternyata kamu belajar dari mana? Otodidak.
1: Otodidak semuanya.
0: Tapi akhirnya dirimu ini viral banget. Viral di Kota Palu, viral di TikTok, di Instagram. Itu kenapa bisa seviral itu? Waktu itu kepikiran untuk live di TikTok ya?
1: Enggak sebenarnya. Sebenarnya itu di berawal dari konser Last Child tahun lalu kayaknya. Bulan akhir Maret kalau tidak salah. Jadi ceritanya saya sudah ngamen itu sekitar 4 tahun mungkin, 4 tahun lebih.
0: Ya. 4 tahun ya.
1: Jadi ada kepikiran buat ini kan, sebenarnya di musik ini sebenarnya saya pengen serius dan pengen serius. Cuman karena 4 tahun tidak ada perkembangan, jadi pengen berhenti di situ. Jadi di saat malamnya saya bicara sama temanku, kayaknya saya besok mau cari kerja sudah ini. Sudah mau berhenti di musik, saya tidak ada perkembangan sudah kan. Jadi pas malam itu bicara, besok paginya meledak viral di TikTok gitu.
0: Tapi udah sempat live-live juga waktu itu.
1: Iya, sudah sempat beberapa kali.
0: Tapi akhirnya setelah meledak di TikTok, akhirnya dirimu jadi lebih serius gitu ya.
1: Iya, jadi lebih serius lagi.
0: Waktu itu video yang mana yang viral dan berapa banyak viewers
1: yang
0: waktu
1: pertama
0: itu?
1: Pertama kali meledak itu di lagu Mangu sebenarnya.
0: Mangu.
1: Nah, itu kalau tidak salah seingat saya 10 juta penonton mungkin.
0: TikTok. Wow, tepuk tangan dong, keren. Dan kedepannya ada mau ikut kompetisi mungkin?
1: Ini fun fact sebenarnya.
0: Fun fact-nya
1: belum
0: apa?
1: Ada, ya belum banyak yang tahu lah. Sebenarnya tahun lalu Mei, Mei ya pertengahan Mei lah. Saya sempat di chat tim Indonesian Idol sebenarnya. Sebenarnya merasa bangga tapi plus kayak insecure juga sedikit. Maksudnya ini, memang ini, sebegitunya kan. bakatku di
0: menyanyi.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai disuruh ke Jakarta buat ikut audisi langsung kan. Jadi dapat tiket langsung ke juri utama.
0: Oke.
1: Okay. Nggak perlu lagi ke juri lokal begitu.
0: Itu karena video viral ya.
1: Iya.
0: Tim Indonesian Idol akhirnya langsung hubungi dirimu. Akhirnya terus gimana?
1: Ya cuman karena masalah budget kemarin. Jadi saya pikir kompetisi pasti pakai budget sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi karena masalah budget saya nggak pergi gitu.
0: Oh. Mudah-mudahan ya, kedepannya bisa ya.
1: Rencana tahun ini sudah nabung-nabung juga sih buat hidup di sana tuh. Season selanjutnya mau rencana ikut lah.
0: Oke. Oke. Nanti kita break dulu di sesi kedua, kita bakal dengerin Kak Wahab nyanyi ya, teman berdua. Jadi bahkan sekelas Indonesian Idol nih chat beliau. Keren.
1: Kayaknya salah chat kayaknya.
0: Salah chat ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua. Kita bakal dengerin Kak Wahab nyanyi. Tapi kita mau dengerin dulu lagunya Rhyme Laude ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di program kita MLC. Yang pengen nanya-nanya sama Kak Wahab boleh di 0811 456 03 105.

0: Okay. Kita siap-siap untuk dengerin Kak ini ya, Kak Wahab ya, untuk nyanyi teman berdua. Tapi pengen tahu juga kalau biasanya kamu nyanyi-nyanyi kafe tuh kafe gitu, paling sering tuh bawain lagunya siapa?
1: Paling sering itu kalau untuk sekarang kayaknya lebih sering ke PC Kota sama Rem Laude ini sih.
0: Oh, Rem Laude ya. Tapi masih sering live juga di TikTok sekarang.
1: Belum sih karena akunku tidak bisa pindah ke
0: handphone handphone baru. Pantas yeah. Kemarin agak susah ya.
1: Cuman kayaknya sudah diusahakan sementara diusahakan sih.
0: Okay.
1: Kayaknya bisa sih kayaknya.
0: Apa namanya udah kasih tahu nomor baru kan sama tim Indonesian Idol kan. Nanti mereka chat, aduh susah
1: pake ini. Pakai IG soalnya.
0: Pakai IG ya. Oh iya ya, oke. Okay. Kalau gitu teman berdua kita mau langsung dengerin aja seperti apa suaranya Kak Wahab. Ya, live dari studio Produ RRI Palu. Dia bakal bawain lagunya Raim Laode yang judulnya Ikro dan 420 dengan Mango. Oke, ini dia Abdul Wahab di Music Live Chat Lokal.

0: di sini. Saya sampai tidak bisa bernafas ya. Oke, nanti setelah ini kita break dulu ya teman berdua. Setelah ini kita bakal ngobrol bareng Kak Wahab tentang ya, tentang bagaimana kedepannya dia bakal membangun karirnya. Dan mungkin juga kita boleh cari tahu tips ya, nyanyi-nyanyi ala Kak Wahab teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat lokal.
1: Era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepala satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepala satu Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI...
0: Bareng sama Kak Abdul Wahab.
12: Yeah.
0: Tepuk tangan dong. Tadi kita langsung dibawain sama dua lagu. Ada apa tadi, Mango ya dari 420 yeah. Sama lagunya Ikro. Lagu Ikro dari Raim Laode.
12: Yeah.
0: Aduh, saya sampai tahan nafas gitu ya, saking bagusnya.
12: Saya juga tahan nafas kayaknya.
0: Kak Anjas tahan nafas juga? Oh, dia tetap bernafas ya. By the way, apa namanya, selama 2021 kamu udah mulai bernyanyi gitu ya.
12: Yeah.
0: Tapi dari kecil sudah
12: yeah, dari suka kecil juga? Suka nonton ini kan, kalau dari kecil suka nonton Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
12: Ya, jadi memang ada ya pemikiran kayak, kayaknya bisa gitu.
0: Oke, kayaknya bisa. Akhirnya 2021 baru dikembangkan bakat itu gitu ya. Mm-hmm. Sampai dengan saat ini. Lalu ini saya lihat di TikTok ya, Cie, di TikTokmu. Yeah. Itu ada 11,1 ribu pengikut, 292,2 ribu yang suka. Wow. Yeah. Yang paling pecah itu di video mana tuh?
12: Ya? Kalau di akunku sendiri,
0: di akunmu?
12: Akunku sendiri tuh kayaknya yang paling pecah lagunya Niji Sumpah Mati kayaknya.
0: Yang ini ya, yang disematkan ini ya.
12: Ya.
0: Oke, ini sampai di notis sama Giring tidak?
12: Ya sampai di notis, tapi notisnya di IG kayaknya.
0: Oh, dia bilang apa?
12: Dia bilang apa? Ya?
0: Lupa ya.
12: Mantap kayaknya.
0: Mantap ya. Ada berapa yang di apa? Ada berapa penyanyi Indonesia yang notis kamu?
12: Dua kayaknya.
0: Dua.
12: Raim Laode sampai 3 kali komen kayaknya, YouTube, IG, sama TikTok.
0: Wow, emang ini kayaknya 2,1 juta yang nonton sih teman berdua yang ini ya, yang lagunya Niji. Mm-hmm. By the way, kalau selain di TikTok, kamu di YouTube juga?
12: Kemarin di YouTube karena sempat
0: channel kerja, sendiri ya?
12: Kemarin kerjasama, tapi channel sendiri. Cuman karena sekarang sudah enggak sama-sama, belum di YouTube-nya.
0: Oh, oke, okay. Berarti dulu YouTube ketika kerjasama sama salah satu manajemen. Oke, okay. Kalau di Instagram sekarang masih aktif kan?
12: Instagram mungkin yang paling aktif mungkin.
0: Oh sekarang?
12: Iya.
0: Yeah. Apa nama Instagramnya?
12: Ya yeah, sama dengan akun TikTok
0: itu. Oh Abdul Wahab juga ya. Di situ juga kamu sering mengcover-cover beberapa lagu.
12: Ya yeah, sering.
0: Terus di videoin, terus tag penyanyinya gitu.
12: Ya yeah, lebih tepatnya di tag penyanyinya, judulnya atau mungkin lebih ke request-requestnya orang. Mm-mm.
0: Oh itu kalau live?
12: Bikin kontennya juga.
0: Oh bikin konten juga, oke. Nah berarti ini apa nama? Ini yang ini ya, yang udah yang mana sih? Oh yang ini ya, berarti Instagramnya.
12: Ya.
0: Oke, kita follow ya, okay. Follow back kakak ya.
12: Boleh.
0: Oke, terus berarti ini apakah udah dapat penghasilan juga dari sosial media?
12: Penghasilan kemarin. Mm-mm. Saya cuma dapat dari live TikTok sebenarnya.
0: Live TikTok. Oke. Okay.
12: Itu saya spill saja atau bagaimana? Mm-mm.
0: Oh boleh boleh silakan.
12: Itu kayaknya hari kan meledak kan meledak. Yeah. Meledak terus yeah. Ada saran-saran dari orang-orang kayak live TikTok, disuruh live TikTok. Live TikTok pertama itu pertama kali saya lakukan hanya setengah jam atau satu jam. Mm. Kayaknya sudah dipotong-potong dari TikTok hasilnya saya dapat 500 atau 600 kayaknya.
0: Itu setengah jaman?
12: Iya setengah jaman, okay. Karena penonton waktu meledak itu hampir 1000. Jadi orang cepat sekali chatnya kan.
0: Jadi tidak sempat baca.
12: Pusing
0: ya?
12: Juga.
0: Terus akhirnya berkelanjutan lagi live-nya?
12: Kemarin sempat berhenti karena masalah HP kan.
0: Oke. Okay.
12: Speknya yang kurang terus sempat ganti-ganti juga. Cuman sekarang ini sudah permanen.
0: Oke. Okay.
12: mulai aktif ulang lah.
0: Oke. Kamu mudah-mudahan aktif lagi biar kita juga bisa pantau di sosial media gitu kan.
12: Oke.
0: Terus kalau misalnya ini susah banget ini ketemu Kak Wahab katanya. Biasanya di mana sih mangkalnya mangkal nyanyinya gitu? Ada yang nanya nih.
12: Kalau kafe itu tidak menentu sebenarnya karena enggak ada yang belum ada yang ajak kontrak gitu. Ya. Jadi cuman panggilan
0: belum
12: kemarin.
0: Belum ada atau Wahab yang misalnya belum mau ada kontrak
12: kemarin khusus ada, gitu. Kemarin ada, cuman dua kafe kayaknya kontrak kemarin. Cuman karena masalah pengunjungnya mungkin.
0: Oh iya iya.
12: Ada
0: iya.
12: Momen
0: lagi sepi. Kan.
12: Okay. Terus tidak sesuai perjanjian.
0: Oke.
12: Okay. Akhirnya dia yang putuskan.
0: Berarti dirimu sekarang freelance gitu ya. Di mana aja bisa.
12: Terakhir di Arobi mungkin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya di apa namanya di Mas Faiz nih itu setiap hari apa atau tidak menentu.
12: Iya, tidak menentu. Lebih sering malam sih sebenarnya.
0: Oh.
12: Jadi kalau ruteku itu ngamen selalu kan dari rumahku kan Lasuhan nih.
0: Oh.
12: Turun ke Setiabudi jemput temanku yang Kajon.
0: Oke.
12: Okay. Nah, dari situ dari kita start ke pojok samping Hotel Santika.
0: Mm-mm. Pojok itu ya.
12: Sekitar satu jaman kita lari ke Mas Faiz langsung kayaknya.
0: Oh.
12: Baru ke Tembol Tutu.
0: Setiap malam?
12: Setiap malam.
0: Berarti harusnya malam ini ada di pojok itu ya?
12: Iya harusnya.
0: Berarti kalau pulang dari sini berarti ada di Mas Faiz?
12: Iya di Mas Faiz.
0: Oke. Soalnya biasanya Wahab ini di mana sih berada? Nyari yang ada Wahabnya gitu ya.
12: Iya.
0: Nyari ada orang kayak gitu loh. Biasanya saya termasuk kalau mau nongkrong nyari dulu di kafe, bukan nyari kafenya itu makanannya apa, tapi nyari penyanyinya siapa. Oh, ya kita kesana
12: oh
0: gitu.
12: Oh iya, iya.
0: Kayak gitu.
12: Pasti begitu karena hiburan kan.
0: Betul. Ini ada yang komen di YouTube si Jingga 23 keren Wahab kasih menyala katanya.
12: Asik.
0: Tapi kalau kamu sendiri untuk menjaga suaramu, kualitas suaramu itu ada latihan-latihan tersendiri tidak sih? Atau ada makanan atau minuman yang harus kamu konsumsi?
12: Sebenarnya banyak yang bilang kayak, Wahab makan gorengan tidak kah? Makan, saya makan gorengan, paling suka malah. Cuman yang saya alami lah. Kayaknya menjaga suara itu pentingnya tidur sebenarnya.
0: Tidur ya.
12: Jangan okay. Begadang itu saja.
0: Pemulihan.
12: Karena kalau tidak tidur suara kan tetap serak-serak terus kan.
0: Iya betul.
12: Istilahnya dikasih istirahat juga lah.
0: Jadi kamu dengan aktivitas yang luar biasa gitu tidurnya jam berapa?
12: Ya paling lama jam 2 jam 3 mungkin.
0: Bangunnya?
12: Dulunya begadang terus sih. Bangunnya jam 9.
0: Oke okay. Jadi harus it's okay, kita juga kayak gitu, iya kan? Pulang siaran jam 12 malam, kita tidur jam 2 atau jam 3, bangunnya paling jam 9 pagi. Jadi kita tidak bisa menjudge orang bangun siang itu malas.
12: Sebenarnya kalau dari saya tidak penting jam berapa malamnya tidur atau bagaimana. Yang penting tidur saja gitu ya.
0: Oke.
12: Okay. Tidur, suara pasti istirahat begitu.
0: Oke, okay, jadi ada pemulihan. Terus, apa nih yang planning kamu ke depannya?
12: planning lagi ini sih, lagi pelan-pelan nabung buat ke audisi ya Jakarta.
0: Oh, amin ya. Kita doain ya.
12: Sila.
0: Terus itu sekarang.
12: Itu sekarang. Jadi kayaknya hitung-hitungan budget kayaknya mungkin banyak kayaknya.
0: Banyak ya.
12: Karena menetap di sana kan audisinya kan tiap nunggu audisi pasti per minggu per bulan. Ya, jadi sekalian menetap di sana. Cuman itu bingungnya. Mau menetap biaya di sana berapa? Tidak tahu.
0: Kayaknya kamu harus hubungi atau kerjasama dengan Pasha Ungu deh.
12: Ya cuman kan? Cuman banyak yang ini sih, banyak yang bilang kayak yakin begitu. Tidak takut, di sana banyak sekali bakat dan cuma saya bilang ya hidup cuma sekali.
0: Iya benar.
12: Minimal dicoba lah, gagal tidak gagal, setidaknya tidak menyesal gitu.
0: Benar. Tapi kan kalau mau bilang semua orang itu memang punya bakat, tapi kan ciri khas itu kan beda-beda.
12: Iya sih.
0: Iya kan.
12: Ada yang bilang kayak saya menang di karakter. Jadi kayaknya agak pede-pede sedikit lah.
0: Iya dong, karena kita tidak tahu ya jalur nasib orang ya kan. Okay, tapi kita doain mudah-mudahan kamu bisa berangkat ke Jakarta.
12: Amin.
0: Bisa ikut Indonesia Idol atau Amin. Apapun itu. Yeah. Apapun itu, dan mudah-mudahan kamu bisa sukses.
12: Amin.
0: Iya kan, karena kalau kamu sukses kan kita sebagai warga Kota Palu juga bangga dong. Yeah. Ya kan.
12: Sudah pasti didukung lah.
0: Iya.
12: Polling SMS masih.
0: Nah, nah ini nih teman berdua, kita harus dukung musisi-musisi lokal seperti ini. Okay, by the way, terus yang pengen kita tahu juga nih, ini coba ya, kita mau ke pertanyaan di WhatsAppnya berdua dulu 0811456031. Kak Wahab, ini dari Ada mau tanya Kak Wahab, kalau Kak Wahab sendiri ada latihan-latihan tidak sih untuk sebelum misalnya nyanyi di kafe-kafe?
12: Oh, pemanasan mungkin.
0: Pemanasan.
12: Ya kalau sebelum ngamen lah istilahnya, kalau ngamen pun sebelum turun pasti saya pemanasan di jalan gitu.
0: Oh, gimana pemanasannya?
12: Teriak sih lebih.
0: Oh,
12: teriak. A I U E O di jalan.
0: Oh, sama kayak kita A I U E O brr gitu ya.
12: Cuman lebih ke dipaksa teriak di leher supaya lebih apa ya, lebih terbuka. Soalnya kalau baru mulai pasti lain suaranya.
0: Oh iya, biasanya kan orang bilang semakin malam semakin
12: ya,
0: ini ya,
12: menyala
0: gitu. Okay. Terus itu ya, itu tipsnya. Terus nah sekarang kalau misalnya di Palu ini ada yang ngajakin kamu kerja sama misalnya di kafe ataupun di YouTube, gimana? Ini kamu masih membuka peluang tidak, atau lebih fokus ke indie?
12: Kayaknya untuk sekarang kafe dulu. Kalau YouTube kayaknya banyak saran untuk indie saja. Dari senior-senior musisi di Palu.
0: Okay. Berarti kayak gitu ya, berarti planningmu ke depannya bisa berangkat ke Jakarta. Kita doain.
12: Bismillah.
0: Okay, terakhir apa nih pesanmu untuk atau mungkin kamu mau bilang apa untuk pemerintah mungkin? Ya kali aja dari tayangan ini bukan cuman pemerintah ya, tapi teman perdua yang memang sedang mencari bakat-bakat gitu untuk bisa diterbitkan. Tapi bukan berarti mengajak kerja sama, tapi siapa tahu bisa bantu gitu ya. Iya. Untuk bisa mengantarkan kamu ke Jakarta nanti mengikuti ajang Indonesian Idol.
12: Aduh, ya yang saya harapkan sih sebenarnya kayak semoga pemerintah mau ini dan mau membantu anak-anak di sini yang punya cita-cita besar dan apalagi saya di bidang musik kan.
0: Iya.
12: Jadi cuman mungkin mau ditolong, cuman saya tidak tahu medianya lewat apa. Mungkin okay. Ya untuk sejauh ini kayaknya saya belum pernah lihat pemerintah kayak membahas melalui apa kalau membantu gitu.
0: Okay.
12: Tentang di musik
0: ya. Jadi maksudnya Wahab belum tahu gimana nih cara bisa masuk ke sana.
12: Soalnya agak berat gitu. Kalau mau tanggung sendiri kayaknya.
0: Iya nih, tiket pesawat mahal. Terus di sana stay-nya di mana? Terus habis itu ke tempat audisi. Ini bulan apa rencana audisinya? Yang kamu tahu?
12: Kayaknya bulan tahun depan.
0: Tahun depan ya?
12: Tahun depan bulan-bulan Februari Maret.
0: Oh, oke. Okay. Pokoknya kita doain buat Wahab. Oke.
12: Okay.
0: Ya, apa harapanmu ke depannya?
12: Ya semoga bisa berkembang lebih jauh lagi lah.
0: Amin.
12: Ya semoga juga punya lagu sendiri.
0: Amin ya, itu yang kita tungguin, punya lagu sendiri. Terus juga udah masuk di platform musik digital.
12: Amin.
0: Dan akhirnya juga bisa income-nya ke Wahab juga gitu ya.
12: Amin.
0: Oke, okay, so terima kasih ya. Kak Abdul Wahab udah main di Pro 2. Keren banget, luar biasa. Kita tepuk tangan dong buat Kak Wahab.
12: Okay.
0: Terima kasih, sukses selalu. Dan jangan pernah bosan ya untuk hadir di RRI.
12: Pasti.
0: Oke. Okay. Terima kasih teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut di program selanjutnya. Kalau gitu kita pamit, ada Nadila. Ada Wahab?
12: Iya, ada Wahab.
0: Ada Kak Anjas juga yang bertugas malam ini. Ada Kak Nisa dan Kak Erwino juga. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung musisi lokal di program Music Live Chat Lokal Kota Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Subai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM Parari Berdua Palu, teman terbaik kamu. Hey teman berdua, sekarang kita lanjutin lagi beberapa informasi untuk kamu malam ini. Salah satunya mengenai Korean beauty itu mulai bergeser dan tidak lagi sekedar skincare begitu ya. Jadi tren kecantikan Korea Selatan itu ya selama ini identik dengan rutinitas skincare berlapis, bahan aktif sampai dengan berbagai produk untuk menjaga kesehatan kulit. Namun belakangan pendekatan itu mulai berkembang ke ranah yang lebih luas, yaitu wellness teman berdua. Konsep beauty from within atau kecantikan yang dirawat dari dalam itu menjadi salah satu pendekatan yang mulai banyak diperkenalkan. Perawatan tidak lagi hanya berfokus pada apa yang diaplikasikan ke kulit ya, tetapi juga pada kebiasaan sehari-hari, mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan pendekatan ini kemudian membuat kategori suplemen dan produk wellness ikut mendapat perhatian ya. Dan secara sederhana teman berdua, ada yang namanya inner beauty. Jadi inner beauty ini mengacu pada pendekatan perawatan yang melihat kesehatan dan penampilan sebagai bagian dari kondisi tubuh secara menyeluruh. Artinya menjaga kulit tetap sehat tidak hanya dilakukan melalui skincare ya. Pola makan seimbang, tidur yang cukup, aktivitas fisik, mengelola stres, hingga memenuhi kebutuhan nutrisi juga menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Jadi tren wellness ini semakin praktis juga. Jadi perkembangan kategori wellness juga tidak terlepas dari perubahan kebiasaan konsumen ya. Produk dalam bentuk kapsul, bubuk, minuman, hingga jelly kini hadir dengan tujuan membuat konsumsi lebih praktis teman berdua. Jadi udah banyak produk-produk kecantikan itu sudah dalam bentuk suplemen dan lain sebagainya, olahraga, aktivitas fisik, tidak selalu penggunaan skincare yang berlapis-lapis.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi.

0: ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
3: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
2: Oh, lain pakaiannya yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari yeah. apa yang kamu gunakan yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bomba ya?
3: Iya, okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu beda di talent lagi. Show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
2: Kalau talent show?
3: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
2: Oke, okay, yeah. Itu yang kamu bawain yeah. ya?
3: Yeah. Okay. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
2: Oke, okay. Okay.
3: Baik untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak, karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya okay. ada gerakan tarian dero oh. Jadi di situ campur semua
2: campur,
3: Kak.
2: Ya? Iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pemain berdua kali ini kita ke Miss Universe Thailand 2026 yang gayanya nyentrik, kostumnya nyentrik, terinspirasi dari makanan ya. Ada kostum dari durian sampai dengan kelapa, teman berdua. Wow, sawadikap. Jadi ajang Miss Universe Thailand 2026 menghadirkan pemandangan yang tidak biasa ya dalam kompetisi kostum nasional. Jika biasanya kostum nasional identik dengan gaun megah, teman berdua, tapi kostumnya Miss Universe Thailand ini, bayangkan ya, jadi kostumnya durian. Jadi ada durian utuh sampai dengan durian yang udah dibelah, teman berdua, begitupun kelapa. Jadi dia mengusung tema Fruits and Food. Sebanyak 77 kontestan yang mewakili provinsi di Thailand menampilkan busana yang terinspirasi dari makanan ya, buah sampai dengan tradisi kuliner khas daerah masing-masing. Hasilnya kostum yang ditampilkan terbilang unik dan mencuri perhatian, mulai dari pad thai yang berukuran raksasa, ayam panggang, kelapa hingga buah-buahan khas Thailand hadir dalam bentuk busana dan aksesoris. Lucu sih ya. Dan tentunya teman berdua, penampilan dari Miss Thailand ini yang menarik ya. Jadi beragam kostum tersebut menunjukkan bagaimana makanan dan hasil bumi dapat menjadi bagian dari identitas budaya suatu daerah. Lewat kompetisi ini, para kontestan Miss Universe Thailand 2026 tidak hanya berlomba untuk tampil menarik, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner Thailand melalui cara kreatif mereka masing-masing, teman berdua ya. Seru sih, mungkin bisa kita adopsi ya. Kalau punya apa namanya, bergerak di bidang pageant, mungkin boleh sekali-sekali untuk gaun pertunjukannya adalah yang dari makanan, kuliner dan lain sebagainya. Kan seru tuh kalau kaledo, gaun dalam apa namanya, bentuk kaledo ya.

0: Kok jongkok sih? Suruh
1: putih.
0: hormat kok.
2: Duh,
1: Hormat.
2: Lim, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Iya. Tiap Senin juga upacara, Lim.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
4: Tidak jadi kau bersihin.
5: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
4: Kau mau tahu? Begini
6: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Biasanya yang di persiapan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas. Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
9: Iya, benar-benar. Okay.
8: Seperti apa?
9: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat. Mm-hmm. Terus berkolaborasi sama Baku Bantu. Dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu. Jadi biar keberlanjutan. Nah salah satunya lokasinya Kak Isma. Lokasinya Kak Faisal juga gitu.
10: Jadi di Baku Bantek ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pre-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di ini di pre-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan. Satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau tadi kita ke Thailand, sekarang kita jalan-jalan ke Ghana, teman berdua. Jauh ya. Nah, di Ghana, di sana itu ada beberapa peti mati unik dalam tradisi pemakaman khas Ghana, teman berdua. Jadi masyarakat Ghana itu, khususnya suku Ga, punya tradisi pemakaman unik, mendiang dimakamkan dalam peti dengan bentuk yang mencerminkan kehidupan mereka. Oh, gitu ya. Nah, kita mulai dari bentuk peti mobil, teman berdua. Jadi peti mati berbentuk mobil, teman berdua, yang dirancang untuk meniru model mobil milik mendiang. Peti-peti ini dibuat dengan tangan ya, dalam bentuk benda, hewan, atau kendaraan yang mencerminkan profesi, kepribadian, atau minat mendiang, seperti itu. Lalu ada juga peti yang berbentuk telepon genggam. Jadi berkembang di sekitar Acra pada pertengahan abad ke-20, tradisi ini telah berevolusi menjadi sebuah seni kriya yang menuntut keahlian tinggi, teman berdua, seperti itu. Lalu ada yang berbentuk pesawat juga. Jadi praktik ini mencerminkan pendekatan masyarakat Ghana terhadap upacara pemakaman. Jadi ketika suasana duka dapat berdampingan dengan perayaan serta syarat akan simbolisme dan penekanan kuat untuk mengenang kehidupan serta jati diri mendiang, begitu ya. Ada juga peti bentuk sepatu. Di Ghana sendiri, pemakaman itu adalah acara sosial yang besar untuk merayakan seseorang, teman berdua ya, kehidupan seseorang. Bukan hanya meratapi kepergiannya, pertemuan akhir pekan yang berlangsung beberapa hari ini menampilkan musik yang meriah, tarian tradisional, keramaian besar, dan pakaian khas di samping kreasi artistik unik seperti peti mati dan fantasi gitu ya. Lalu ada juga peti dalam bentuk uang. Wow. Jadi pembuatan peti mati ini biasanya menghabiskan waktu 5 hingga 10 hari ya, dikerjakan oleh sejumlah tukang kayu secara manual. Terkadang waktu pengerjaan lebih dari 2 minggu karena tingkat kesulitan dan juga terlalu detail, teman berdua ya. Dan banyak praktik pemakaman tradisional dilarang pada masa penjajahan Inggris di Ghana, sehingga mendorong beberapa ritual bersifat tertutup untuk dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Terakhir ada peti seperti minuman botol Coca-Cola yang kaca itu ya.

0: itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Turi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Dikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
4: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
5: Oke.
4: Itu kenapa senyum, Kak?
5: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak
4: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
5: Waduh. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
4: dia
5: ya.
4: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Okay. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham, iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
5: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
4: Iya.
5: Wah.
4: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
3: Literasi keuangannya masih kurang.
4: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan. Bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman Bro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman Bro 2. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun ya, saat seseorang bertambah usia, teman Bro 2. Ngomongin tentang bertambahnya usia, ada beberapa pertanda di dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat kita setiap hari usianya semakin bertambah begitu ya. Dan terkadang kamu menemui sejumlah orang yang terlihat muda namun usianya sudah tua. Tapi ada yang usianya masih muda tapi mungkin terlihat lebih tua daripada usianya, teman berdua. Atau bahkan tampilannya itu mengikuti dari usianya itu sendiri, ya kan? Jadi meski tahun berganti, ada beberapa orang yang wajah mereka itu tetap terlihat muda dan punya daya tarik sendiri yang mampu menyita perhatian. Namun usia itu tidak pernah bohong, ya. Ini dia garis merahnya adalah walaupun ada orang yang dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua, dan ini juga dirasakan oleh orang yang

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
0: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Cerita,
5: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang nggak pedes berarti?
4: Iya, enggak. Kadang orang pesan menunya, sudah manis dagingnya, manis lagi ayamnya. Saya bilang, kalau ini boleh enggak yang pedes satu macam, karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
5: Jadi ada yang nyaranin juga ya, Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
4: Iya.
5: Ibu sarankan juga?
4: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedes.
5: Di gitu. Balance gitu.
4: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu. Dia bilang, karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari gigi yang sensitif. Jadi tanda-tanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah menua. Maksudnya tidak muda lagi begitu ya. Itu terjadi ketika gigi kamu menjadi kurang sensitif terhadap makanan atau yang panas atau dingin begitu ya. Meskipun ini terdengar baik, namun kenyataannya dapat menyebabkan masalah baru. Menurut American Dental Association, saraf di gigi kamu dapat menyusut seiring bertambahnya usiamu, yang menyebabkan kurangnya sensitivitas. Ketika ini terjadi, orang berhenti merasakan gejala gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. Padahal udah keropos nih giginya ya. Jadi bertambahnya usia ini kan yang kamu dulu masih 19, terus sekarang udah tiba-tiba 20, kamu yang baru 20, terus tiba-tiba sekarang udah 25, yang kemarin 25 sekarang udah 30-an ya kan. Lalu ternyata bukan cuma gigi aja yang sensitif dengan bertambahnya usia, ternyata hidung semakin membesar juga loh. Coba deh ke cermin, lihat hidungmu. Rata-rata tubuh itu berhenti tumbuh pada sekitar usia 18 tahun ya. Tetapi beberapa bagian tubuh seperti hidung itu terus tumbuh sepanjang hidup kamu loh. Dan ini terjadi karena perubahan pada jaringan lunak, otot dan juga tulang rawan yang membentuk hidung. Tidak seperti tulang, tulang rawan itu terus tumbuh loh teman berdua. Proses itu mempercepat pada usia 50 dan berlanjut pada kecepatan yang sama hingga 60 tahun. Terlebih lagi ujung hidung itu sering turun seiring bertambahnya usia. Oke.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaget merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
2: Anak adalah peniru yang ulung.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
6: ya.
5: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
6: ya,
5: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
6: Iya.
5: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
6: Iya ada kita.
5: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
6: Ya, betul.
5: Untuk menciptakan kebersamaan.
6: Ya.
5: Nah, kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
6: ya.
5: Lakukan itu begitu ya.
6: Iya, pastinya. Kita kan terbuka juga memang ya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua kira-kira apa lagi ya yang berubah seiring bertambahnya usia? Yaitu ternyata pinggul yang semakin kecil. Seiring bertambahnya usia, kehilangan cairan sel itu menyebabkan perubahan yang terlihat pada bagian tubuh kamu. Jadi pinggang kamu, pinggang tipis wanita dan pinggul lebar itu berubah menjadi pinggang lebar dan pinggul sempit. Sedangkan pada pria, penurunan kadar testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia kemungkinan mempengaruhi distribusi lemak dan lingkar pinggul, yang keduanya umumnya menurun seiring dengan bertambahnya usia pria, ya. Jadi kalau wanita itu pinggangnya yang tipis dan pinggulnya yang lebar, itu akan berubah menjadi pinggangnya lebar dan pinggulnya yang sempit, ya. Jadi sudah seperti itulah polanya. Lalu bulu mata akan menjadi lebih pendek loh seiring waktu seiring bertambahnya usia. Perawatan kelopak mata yang tidak tepat, masalah tiroid dan alergi itu adalah salah satu faktor paling umum yang mempengaruhi panjang dan ketebalan bulu mata. Mereka ini pasti berubah ya, atau bulu mata ini akan berubah seiring bertambahnya usia. Menurut beberapa penelitian, 44% pria dan wanita itu memperhatikan bahwa bulu mata mereka menjadi lebih pendek dan lebih tipis selama bertahun-tahun. Ya kenapa ya kira-kira ya? Ya karena seperti itulah bertambahnya usia.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
1: Bye, sampai besok ya.
3: Oke.
1: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
3: Sip.
1: Janji ya.
3: Iya, janji.
1: Janji kelingking dulu.
2: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Basic bela diri saya itu karate pertama.
6: Kemudian
5: karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
6: Oke.
5: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
6: Oke. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
7: Iya.
6: Apa gitu namanya?
7: Mortal Camp, Blue Training Camp.
6: Blue Training Camp, ya.
7: Terus Catur Fit Camp. Venom.
5: Iya.
7: Venom, terus apa namanya?
5: Camp.
7: Elite camp. Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
6: Sudah 6
7: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
6: Ya, sering kali ya.
7: Saya lupa. Terus
6: okay,
7: meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sehat.
1: Kita lanjut lagi teman perdua. Dan yang terakhir adalah kaki menjadi lebih besar. Jadi ahli ortopedi itu mengklaim bahwa kaki kita menjadi lebih rata. Dengan seperti itu lebih panjang dan lebih luas. Ini terjadi karena ligamen dan tendon kita itu melemah seiring bertambahnya usia. Jadi ini adalah alasan mengapa orang itu harus membeli sepatu dalam ukuran yang lebih besar daripada yang mereka beli beberapa tahun sebelumnya. Ya sih, benar-benar teman berdua. Ukuran kaki saya itu 36, tapi sekarang ketika menggunakan 36 itu sudah terasa sangat sempit. Jadinya sekitar 37 ke 38 ya teman berdua. Apakah kamu merasakan tanda-tanda yang seperti tadi Nadila sampaikan teman berdua dengan seiring bertambahnya usiamu? Ya, kita merawat diri kita teman berdua ya. Bukan menolak tua, tapi bagaimana kita merawat tubuh kita agar tetap punya energi, punya power, dan punya karismanya sendiri walaupun usia tidak lagi muda.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan? Radio Republik Indonesia.

FM. Skies are crying.

Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 23 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Indonesia.
1: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
3: Ih, pakai nanya. Eh, hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Eh, guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
1: Win, mau kemana?
4: Permisi, Bu.
3: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya, Bu.
3: Gimana, Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lol.

0: FM。Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Tema tausiah kali ini yaitu batasan pergaulan di dalam Islam. Mengawali tausiah ini, Kakak Ustadz mengutip satu ayat di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tentu tidak melarang pergaulan, namun ada batasan-batasan yang Islam haramkan untuk kita. Lalu pergaulan dalam Islam yang bagaimana yang dibolehkan? Bolehkah bergaul di dalam Islam? Maka silahkan bergaul, bebas bergaul, asal jangan mau digauli. Terutama batasan-batasan Islam terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan, kita kenal tiga konsep. Yang pertama, ikhtilaf, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat. Kemudian khulwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah sutroh, yaitu pembatas yang syar'i, bagaimana menundukkan pandangan, tidak menghaluskan suara atau perkataan saat bercakap-cakap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah tegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kulil mu'minina yaquddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tentu tidak membebaskan perempuan dan laki-laki bergaul seenaknya sendiri, sebab Islam memberi batasan-batasan dan aturan-aturan yang perlu diperhatikan dan tidak boleh diterobos. Karena kalau ini dilanggar, akan ada bahaya besar yang menanti kita, diantaranya perzinahan, aborsi, kemudian berakhir pada pembunuhan atau bunuh diri sebagaimana yang banyak terjadi saat ini. Adapun pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang telah diatur dalam Islam, sahabatku, sebagaimana yang dibacakan tadi dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30, yang pertama ialah menekankan kepada kita perintah menjaga pandangan, kemudian larangan bagi kita untuk berdua-duaan, tidak bersentuhan fisik, dan terakhir tidak mendesah atau membuat-buat dalam bicara, baik itu chat, baik itu telepon, yang bukan mahram kita. Lantas, bolehkah gaul dalam Islam? Lalu bagaimana pula gaul versi Islam? Maka gaul versi Islam ialah bukan yang pacaran umbar-umbar kemesraan, kemudian putus terus galau, tapi tiap harinya hanya sebatas chattingnya, tanya kabar dan sebagainya. Gaul dalam Islam bukan yang dengan bangga merokok di tengah jalan, memamerkan dirinya tetapi uang jajan masih minta kepada orang tua. Gaul versi Islam bukannya mabuk-mabukan, katanya fly, narkoba dan sebagainya. Gaul versi Islam bukannya pakai aksesoris, anting-anting, gelang, kalung, tato dan sebagainya. Tetapi gaul versi Islam ialah ada kita kenal istilah gaple, gaul tapi soleh, funky tapi syar'i, kemudian keren tapi taat. Caranya bagaimana? Maka bergaullah dengan orang-orang yang soleh dan soleha, bukan dengan orang yang salah, sesat lagi menyesatkan. Bergaullah sama orang yang mengajak pada kebaikan, bukan malah yang dapat menjerumuskan kita. Lantas, kategori gaul dalam Islam yang bagaimana? Yaitu anak-anak muda yang senantiasa memakmurkan masjid, anak-anak muda yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Sebagaimana apabila kita mendengar panggilan azan hayyalus shalah, maka buru-buru kita ke masjid, bukan alasan sedikit lagi ini dan itu. Sebagaimana Allah pun telah menegaskan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu musta'an, billahi fisabilil haq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

0: 방패 타격 맞아!
1: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
0: Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, maju.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimistis kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan dapat dikendalikan. Indonesia, kata Presiden, pernah dilanda karhutla yang besar dan pemerintah Indonesia mampu mengatasinya. Dalam keterangannya, teman Pro 2, Prabowo Subianto mengatakan, dan kalau melihat sejarah tahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah mampu diatasi. Jadi Presiden Prabowo Subianto percaya ini segera bisa diatasi. Kepala negara memastikan pemerintah berupaya agar karhutla tidak semakin meluas ke titik lain. Presiden Prabowo menilai upaya mitigasi telah dilakukan di lapangan. Tantowi Yahya bersama Thomsel Band membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour String of Equator. Tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Terakhir, teman Pro 2, HBO telah merilis trailer pertama untuk season ketiga serial drama medis The Pitt yang dijadwalkan tayang perdana pada Januari 2027. Musim terbaru akan mengikuti hari pertama Dr. Robbie kembali bekerja setelah mengambil cuti selama 3 bulan setelah musim 2 berakhir. Belansir dari Variety, pada Sabtu 22 Agustus 2026, karakter tersebut kembali diperankan oleh Noah Wyle dan trailer memperlihatkan Robbie kembali menghadapi berbagai keadaan darurat medis di rumah sakit. Ia menyadari hari pertama namanya kembali bekerja akan menjadi sangat sulit dan memperkirakan situasi di rumah sakit dapat berubah menjadi kacau. Trailer menampilkan staf medis menangani pasien yang mengalami luka parah serta melakukan kompresi dada. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
3: Produa. Selamat pagi teman Produa. Selamat berhari Minggu ya. Gimana kabarnya pagi hari ini teman Produa? Masih di bawah selimut kah? Atau masih tarik-tarikan nih sama bantal teman Produa? Atau mungkin jangan-jangan alarmnya yang tadi nih udah bunyi berkali-kali tapi langsung dipencet tombol snooze nih teman Produa. Yang katanya pagi hari ini bakalan memulai hidup sehat teman Produa dengan jogging atau mungkin berolahraga ya. Gak apa-apa, kalau emang belum bisa bangun di pagi ini teman Produa, mungkin nanti jam 9 pagi baru bisa olahraga, dilanjutin aja gitu ya teman Produa. Tapi sambil dengerin Produa FM ya. Ya, yang penting sekarang teman Produa, kita udah ketemu lagi di pagi yang super fresh ini ya teman Produa. Jam baru nunjukin pukul 6.19 menit waktu Indonesia Tengah. Udara masih sejuk, jalanan juga mungkin sudah sedikit ramai ya teman Produa. Karena ternyata di Fatulema sekarang ada event Alpha Midi Fun Walk ya teman Produa. Dan ini adalah waktu juga yang pas buat kita untuk memulai hari dengan energi yang positif di hari Minggu ini ya teman Produa. Karena hari Minggu tuh hari yang kadang terasa kayak tombol pause setelah seminggu penuh dikejar dengan tugas, kerjaan, deadline, notifikasi, chat yang belum dibalas, sampai mungkin pertanyaan klasik besok Senin ya. Jangan dulu ngomongin Senin dong ya teman Produa, baru juga Minggu pagi nih. Hari ini kita nikmatin dulu paginya teman Produa. Mau kamu mungkin lagi siap-siap olahraga, yang lagi bantu orang tua di rumah, yang lagi perjalanan gitu ya, atau mungkin yang hari Minggu mungkin sekarang lagi kerja teman Produa, bahkan mungkin masih rebahan sambil dengar radio dan dengan mata yang setengah terbuka teman Produa. Pokoknya kalian gak sendirian gitu ya, karena pagi hari ini ada saya yang bakal menemani kalian, ada Iyek teman Produa di Produa FM Palu di program Spada ya. Kita bakal seru-seruan bareng di sini. Dan apa ya teman Produa, juga saya bakal menghadirkan informasi-informasi menarik yang tentunya kamu butuhin banget di pagi hari ini teman Produa ya, sebagai boost informasi kamu gitu ya teman Produa. Dan tentunya juga kamu boleh gabung bersama saya pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau juga langsung aja drop komenan kalian kalau pengen request lagu di live chat aplikasi RRI Digital teman Produa ya. Jadi ya teman Produa, hari Minggu ya gak harus sempurna teman Produa, tapi semoga bisa menjadi hari yang menyenangkan gitu teman Produa. Karena kadang kita terlalu sibuk mikirin apa yang belum terjadi sampai lupa menikmati apa yang sedang ada di depan mata teman Produa. Pagi ini masih ada, masih panjang, kesempatan buat istirahat juga masih ada, kesempatan untuk ketawa juga tentunya masih ada teman Produa. Dan yang paling penting, kesempatan untuk menikmati hidup tanpa buru-buru juga masih sangat ada teman Produa. So, buat kalian semua teman Produa yang mungkin udah menjalani minggu pagi hari ini, yuk langsung gas aja teman Produa, naikkan volumenya, jangan jauh-jauh dari radio kamu, karena beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol santai, juga berbagi informasi dengan lagu-lagu yang tentunya hits dan juga bisa menemani minggu pagi kamu biar makin seru.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.

0: Tapi Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
5: Nabung.
6: Menabung juga sih.
4: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
5: Bisa mengatur uang.
4: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
6: E-wallet.
4: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
5: Keinginan belanja.
4: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
5: Top up tabungan darurat.
4: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
6: Lunasi kan.
4: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
6: Cara menabung.
4: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
6: Cerdasan finansial.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Pradua.
1: Yang pagi ini ya teman Pradua udah bilang katanya bangun ya, udah semangat, udah on gitu teman Pradua. Semoga bangunnya bukan cuma badan yang pindah dari posisi miring ke posisi duduk ya teman Pradua, tetapi juga semangatnya ikut on fire gitu teman Pradua. Karena pagi hari ini kita mau ngajakin semua teman Pradua untuk ngobrol sesuatu yang mungkin sebenarnya sederhana banget gitu teman Pradua di pagi hari ini. Bukan soal gym mahal gitu teman Pradua, bukan juga harus punya sepatu olahraga yang harganya bikin dompet ikutan ngos-ngosan gitu teman Pradua. Dan pagi hari ini kita juga cukup membahas dengan satu hal sederhana, yaitu jalan kaki teman Pradua. Yap, aktivitas yang kelihatannya simpel ini ternyata penting untuk tubuh kita teman Pradua. Masalahnya sekarang kehidupan kita tuh makin praktis teman Pradua. Bangun tidur, ambil HP, makan, duduk, kerja atau belajar, duduk lagi, scroll media sosial, duduk atau rebahan gitu. Mau ke tempat yang jaraknya sebenarnya cuma beberapa menit, pakai kendaraan aja deh. Ini kayaknya anak muda zaman sekarang tuh terlalu relate dengan ini teman Pradua ya. Bahkan kalau kita disuruh ke warung ya teman Pradua, yang jarak warungnya dari rumah aja sedekat itu, kita masih harus tetap menggunakan kendaraan teman Pradua. Akhirnya apa yang paling aktif dari tubuh kita? Kadang cuma jempol aja gitu, geser TikTok, scroll Instagram, balas chat, geser lagi, scroll lagi gitu ya. Jempol kita mungkin udah ikut siap ikut olimpiade gitu teman Pradua, kalau ada pertandingan jempol yang olahraga. Padahal ya teman Pradua, ketika kita terlalu lama diam dan juga kurang bergerak, tubuh kita tuh sebenarnya bisa memberikan beberapa sinyal teman Pradua. Salah satunya adalah tubuh sering pegal dan nyeri. Coba deh teman Pradua, ada gak yang bangun pagi terus merasa, loh kok saya tidur atau habis ikut maksudnya gini teman Pradua ya, ketika dia bangun pagi terus merasa kayak dia tuh tidur tapi kayak habis ikut pertandingan gitu loh teman Pradua. Lehernya kaku, punggungnya pegal, bahunya terasa berat, padahal semalaman tuh cuman tidur dan main HP aja gitu. Nah, terlalu lama berada dalam posisi yang sama dan kurang bergerak, ini bisa membuat otot terasa kaku dan juga postur tubuh kurang optimal teman Pradua ya. Makanya sesekali coba bangun dari tempat duduk teman Pradua, lakukan peregangan ringan dan tentu saja jalan kaki tipis-tipis gitu teman Pradua. Tidak perlu langsung target yang bikin kita kapok ya. Mulai dari yang sederhana aja dulu, misalnya jalan sebentar di sekitaran rumah kamu, jalan ke warung, jalan saat punya waktu istirahat, atau mungkin kalau memang lagi di kantor ya teman Pradua, mungkin sesekali jangan semua urusan diselesaikan lewat chat aja gitu. Kalau teman kalian cuma beberapa meja dari tempat duduk, sesekali datangi juga gitu sambil jalan-jalan gitu teman Pradua. Sekalian gerak, sekalian ngobrol gitu ya. Tandanya berikutnya teman Pradua juga yang perlu kamu perhatikan adalah kualitas tidur menurun gitu. Nah, ini sebenarnya ada orang yang bilang, kenapa saya seharian duduk aja tapi tetap capek gitu. Atau mungkin yang sering ngeluh, saya udah rebahan dari tadi malam tapi kok bangunnya tetap gak segar gitu. Nah, ternyata kurang aktivitas fisik juga bisa berkaitan dengan kualitas tidur. Berjalan kaki dengan aktivitas fisik dapat membantu tubuh mengatur ritme biologis dengan lebih baik. Selain itu juga teman Pradua, bergerak juga bisa membantu mengurangi ketegangan dan stres. Jadi jangan heran kalau setelah seharian duduk, rebahan, duduk lagi, rebahan lagi, malamnya malah susah tidur teman Pradua. Karena tubuh itu bingung ya, kita ini sebenarnya mau istirahat atau dari tadi memang gak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, satu lagi yang kadang baru kita sadari ketika kita ketika ini sudah terjadi gitu teman Pradua, pakaian mulai terasa lebih sempit. Waduh, memukul saya kayaknya nih ya. Caranya yang dulu mungkin terasanya nyaman, sekarang mulai terasa seperti sedang mengadakan demonstrasi gitu. Kancing mulai berat ditutup, baju udah mulai terasa berbeda, terus kita tuh menyalakan mesin cuci. Kayaknya bajuku menyusut deh ya teman Pradua, padahal yang berubah itu mungkin bukan bajunya ya teman Pradua. Kurangnya aktivitas fisik juga membuat tubuh lebih sedikit membakar energi gitu teman Pradua. Kalau aktivitas harian minim sementara asupan energi kamu tetap banyak, tentunya keseimbangan energi bisa sangat terganggu teman Pradua. Makanya jalan kaki bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana untuk membuat tubuh kamu lebih aktif. Dan enaknya lagi, ini bisa dilakukan sambil menikmati pagi, sambil dengerin musik, sambil ngobrol, sambil menikmati suasana sekitar, atau sambil dengerin 105 FM RRI Pradua Palu ya teman Pradua. Nah, ini kita udah mau bahas beberapa tanda tubuh mungkin kurang bergerak, mulai dari badan yang gampang pegal, kualitas tidur yang menurun, sampai pakaian yang tiba-tiba terasa kok beda gitu ukurannya. Tapi ternyata masih ada tanda-tanda lainnya loh teman Pradua. Ada yang gampang capek padahal tidak melakukan aktivitas berat, ada juga yang moodnya gampang berubah, dan yang paling relate dengan kehidupan kita tuh sekarang, postur tubuh makin lama makin mirip tanda tanya gara-gara terlalu lama depan laptop dan HP. Nah, habis ini kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, so jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
8: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu, dilarang itu memukul belakang kepala,
9: area belakang kepala.
8: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa di diskualifikasi.
7: Pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
8: Iya.
7: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Ya.
9: Okay.
7: Nah ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Kalaupun jika ini ya namanya kan tinju bebas gitu kan? Jadi mungkin bisa jelasin prosesnya kayak gimana?
9: Setiap pertandingan bela diri kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
7: Timbangan.
9: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan lima.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih semangat dong ya teman Pro 2, tentunya masih barengan sama Iyek di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Yang sekarang yang posisinya lagi duduk teman Pro 2, coba deh angkat bahunya sedikit, tarik nafas, dan kalau bisa setelah ini teman Pro 2 coba berdiri dan jalan sebentar gitu. Gak usah jauh-jauh ya teman Pro 2, yang penting tubuh tahu kalau kamu ternyata masih pakai tuh kaki ya teman Pro 2. Karena salah satu tanda tubuh kurang bergerak juga adalah kamu mudah lelah teman Pro 2. Nah ini yang kadang yang bikin bingung teman Pro 2 ya, kok saya gampang capek ya, padahal tidak habis olahraga berat, tidak habis lari, tidak habis angkat beban gitu ya, tapi baru naik beberapa anak tangga saja tuh udah merasa seperti habis menyelesaikan misi terakhir dalam sebuah game. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki ini juga membantu yang namanya mendukung sirkulasi darah dan aliran oksigen ke seluruh tubuh teman Pro 2. Jadi makin aktif kita bergerak secara rutin, tubuh juga tentunya lebih bisa berlatih untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Makanya jangan sampai setiap kita merasa lelah, jawabannya selalu kayaknya saya butuh kopi nih. Mungkin yang dibutuhkan bukan cuma kopi teman Pro 2, mungkin tubuh kamu juga sedang berkata, boleh nggak kita jalan sebentar aja. Nah selain fisik, kurang bergerak juga bisa mempengaruhi atau berpengaruh terhadap suasana hati teman Pro 2. Ini mungkin buat kalian semua yang merasa hari itu gampang banget kesal teman Pro 2 ya, pesan masuk kesal, internet lemot kesal, teman pinjam charger juga kesal, lihat notifikasi kerjaan juga tampak kesal tuh teman Pro 2. Memang suasana hati ini bisa dipengaruhi banyak hal ya teman Pro 2, tapi aktivitas fisik juga punya peran dalam membantu menjaga kondisi tubuh dan juga pikiran. Saat berolahraga, tubuh dapat melepaskan endorfin yang berhubungan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih baik teman Pro 2. Makanya kalau lagi merasa kepala penuh dengan pikiran gitu teman Pro 2, mungkin tidak selalu harus langsung rebahan sambil scroll ya teman Pro 2. Coba keluar sebentar, tarik nafas, lalu lihat suasana sekitar kamu dan jalan-jalan kaki aja lah teman Pro 2. Mungkin sekitar 5-10 menit gitu teman Pro 2. Kadang ide itu tidak datang saat kita memaksa diri untuk duduk terus di depan layar teman Pro 2. Tapi muncul ketika kita bergerak dan memberi pikiran sedikit ruang untuk bernafas gitu. Kemudian tanda yang sangat relate dengan kehidupan digital kita sekarang adalah postur tubuh mulai memburuk teman Pro 2. Kalian jujur deh teman Pro 2, kalau lagi main HP posisi kalian gimana? Tegak lurus kah? Atau kepala menunduk? Bahunya kamu udah mulai maju gitu ya, punggungnya juga membungkuk, leher seperti sedang mencari sinyal dari lantai. Ditambah lagi teman Pro 2 kalau seharian di depan laptop, kerja, belajar, entah itu main game juga atau nonton, semua dilakukan sambil duduk teman Pro 2. Makanya penting nih untuk sesekali berdiri dan bergerak, jalan sebentar, melakukan peregangan ringan. Jangan sampai teman Pro 2 ya, nanti postur kita berubah permanen menjadi emoji udang teman Pro 2. Ada yang tahu? Kalau enggak tahu, cek deh HP-nya teman Pro 2, cari tuh emotikon udang teman Pro 2. Dan satu lagi ya teman Pro 2, kurangnya aktivitas fisik dalam jangka panjang juga dapat berkaitan dengan penurunan kekuatan dan fungsi otot. Otot itu perlu digunakan. Kalau kita terlalu sering diam teman Pro 2, tubuh tuh bisa menjadi lebih mudah lelah saat melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, naik tangga teman Pro 2, ngangkat barang, atau jalan sedikit lebih jauh dari biasanya ya teman Pro 2. Makanya teman Pro 2 pagi hari ini tidak perlu langsung bikin resolusi yang terlalu ekstrim gitu. Gak perlu bilang gitu, mulai besok saya olahraga 5 jam sehari deh. Jangan ya. Karena kadang hari pertama semangatnya luar biasa teman Pro 2, hari kedua otot mulai protes, hari ketiga sepatunya sudah mulai masuk lemari lagi gitu teman Pro 2. Mulai saja dari hal yang realistis aja gitu, yang bisa-bisa aja gitu teman Pro 2. Kalau kemungkinan memungkinkan teman Pro 2 sisihkan waktu untuk berjalan kaki bisa sekitar 20-30 menit sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing tubuh. Yang penting teman Pro 2, intinya adalah konsisten dan jadikan bergerak sebagai bagian dari rutinitas kamu. Karena sehat itu nggak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, kadang dimulai dari keputusan sederhana. Hari ini saya mau lebih banyak bergerak daripada kemarin. Jadi setelah mendengarkan obrolan kita pagi hari ini teman Pro 2, jangan langsung lanjut rebahan ya. Coba berdiri, regakan tubuh kamu, ambil air putih, dan kalau ada kesempatan ayo jalan kaki sebentar teman Pro 2. Nikmati deh udara pagi teman Pro 2, lihat sekitar lingkungan kamu dan biarkan tubuh kamu kembali aktif. Karena kadang yang kita butuhkan itu untuk memulai hari bukan motivasi yang terlalu rumit ya. Cukup satu langkah, lalu satu langkah lagi teman Pro 2, dan tahu-tahu kita udah bergerak menuju hari yang lebih produktif. So tetap semangat menjalani pagi teman Pro 2, jaga kesehatan, jaga energi, jangan biarkan jempol kalian lebih aktif daripada seluruh
tubuh kamu teman Pro 2 ya. Saya masih bakalan hadir dengan informasi menarik lagi teman Pro 2, tapi kita bakal jeda dulu. Kita bakal mendengarkan beberapa track berikut ini. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
9: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
8: Terapis.
9: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
8: Berbekam.
9: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
8: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
9: Betul.
8: Yang fase pengobatan bekam,
9: yeah.
8: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
9: suplemen ya.
8: Atau suplemen gitu ya.
9: Iya.
8: Herbal-herbal penunjang.
9: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
8: Tapi itu secara rutin.
9: Betul. Nah,
8: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
9: betul,
8: kan.
9: Betul,
8: melihat,
9: betul.
8: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang
9: amanahnya
8: amanah yang dijalankan begitu kan.
9: Betul.
8: Menyembuhkan orang.
9: Betul.
8: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
9: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
8: membantu.
9: Bisa sembuh karena
8: okay, okay. Siap.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyak Maulana, teman setia kamu nih teman Pro 2, untuk memulai hari dengan gembira. By the way teman Pro 2, pernah kan kamu bangun pagi mau beraktivitas tapi mood kayak rasanya berat, loyo dan gak semangat gitu teman Pro 2. Padahal udah tidur nih semalaman. Kalau mood sudah jeblok dari pagi nih teman Pro 2, wah bisa dibayangin gimana jadinya sepanjang hari kan. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, saya punya 5 tips keren dari BKKBN yang bisa kita terapkan untuk menyuntikan semangat ke pagi kita. Kita mulai dengan yang melibatkan gerakan dan suara teman Pro 2. Tips nomor 1 nih, olahraga rutin. Gak perlu langsung lari maraton teman Pro 2, cukup mulai dengan olahraga ringan. Minimal 30 menit aja deh, jalan cepat, peregangan, atau senam kecil. Gerakan fisik itu merilis

endorfin kamu, si hormon happy alami. Setelah berkeringat sedikit, mood kamu dijamin langsung melonjak. Lalu tips nomor 2 nih teman Pro 2, mendengarkan musik favorit. Apalagi kalau kamu mendengarkan musik favorit kamu melalui RRI Digital dan mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu. Itu dia ritual wajib saya sih teman Pro 2. Pasang headset kamu atau keras-keras di rumah, dengarkan playlist yang paling ngena di hati kamu teman Pro 2. Musik favorit itu punya kekuatan magis untuk membangkitkan rasa semangat dan membuat suasana hati jadi lebih bahagia. Mood booster instan. Nah, itu sebenarnya mood booster saya juga teman Pro 2, ngedengerin musik. Apalagi kalau kamu ngedengerin 105 FM, wah lebih mood lagi tuh. Jadi pagi ini setelah mendengarkan saya nih teman Pro 2, jangan lupa bergerak dan juga pasang musik favorit kamu. Setelah jeda nanti teman Pro 2, kita akan bahas 3 tips mindfulness yang membuat pikiran dan perut kamu happy. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Loh, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
1: Mundur di mana? Lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya, Bu.
1: Gimana, Win? Gimana? Dapat enggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. LOL.
4: Obrolan seru di Produ FM.
5: Namanya Bu untuk Kobin. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak. Artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
6: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
5: Oke, tapi habis.
6: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
5: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Kalau tadi kita udah sama-sama tahu nih teman Produa gimana caranya memboost mood kamu dengan gerakan dan juga musik. Nah sekarang mari kita boost dari dalam dengan 3 tips yang lebih fokus pada pikiran dan juga perut tentunya teman Produa. Tips yang ketiga tuh teman Produa yaitu meditasi. Meditasi tuh nggak harus duduk bersila berjam-jam teman Produa. Cukup ambil waktu 5 hingga 10 menit. Fokus pada nafas atau ulangi afirmasi positif dalam hati. Ini membantu otak kita mereset dari kekacauan pikiran dan juga menumbuhkan ketenangan sebelum menghadapi hari teman Produa. Yang keempat, menikmati sarapan. Jangan lewatkan sarapan, apalagi buru-buru. Nah, sarapan dengan menu yang sehat dan tidak membosankan itu penting banget. Makanan adalah bahan bakar tubuh dan otak. Saat perut terisi dengan baik, mood kita cenderung lebih stabil dan kita punya energi untuk menghadapi masalah. Jadi teman Produa, eat well, beat well. Dan ini tips terakhir nih teman Produa yang paling simpel tapi paling efektif. Tips kelima, bernafas dalam-dalam. Nah, bertanya gak tuh kenapa bernafas dalam-dalam? Karena ketika mood terasa terusak di pagi hari teman Produa, ambil waktu sejenak, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, tahan dan hembuskan perlahan lewat mulut kamu. Ulangi beberapa kali, nafas yang rileks akan mengirim sinyal ke otak untuk menenangkan sistem saraf kamu. It works like magic teman Produa. Nah teman Produa, semangat harusnya. 5 senjata rahasia ini, olahraga, musik, meditasi, sarapan sehat dan juga pernafasan, bisa kamu terapkan mulai hari ini. Ingat teman Produa, mood pagi hari menentukan mood sepanjang hari kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.